Oke, berdua meraih mimpi kita ya. Siapa tuh yang sedang meraih mimpi saat ini gitu ya untuk diwujudkan jadi nyata? Semoga aja sih mimpi-mimpi yang kamu udah rangkai, udah kamu buat supaya jadi apa ya, penyemangat kamu itu bisa segera kamu gapai. Bukan mimpi tidur aja karena memang cuaca lagi dingin-dingin gitu ya di pagi hari ini ya, terus panas di siang hari. Tapi ngomong-ngomong soal dingin gitu ya, penyebab suhu dingin saat kemarau itu adalah ada kaitannya dengan pancaran sinar matahari gitu ya, dan gerakan angin itu juga bisa mempengaruhinya. Dan lebih jelasnya, penyebab suhu dingin saat kemarau itu karena atmosfer ya. Periode ini hujan jarang terjadi, awan menutupi langit pun berkurang, makanya langsung juga dinginnya, teriknya juga langsung juga gitu ya, karena adanya angin dan awan yang tidak bisa memfilter itu ya teman Pro 2. Dan bedinding memang bukan fenomena langka yang berbahaya, tapi fenomena yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, dan paling terasa tentu aja suhu dingin itu di kawasan-kawasan dengan dataran tinggi gitu ya teman Pro 2. Jadi wilayah mengalami penurunan suhu dan berada di bagian selatan Katulistiwa ya, dimana Deputi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG itu menjelaskan bahwa perubahan suhu bisa cukup terasa, misalnya suhu normal 21-23 derajat Celcius ya, tapi saat bedining gitu ya itu bisa 17-19 derajat Celcius. Kebayang gak tuh kayak gimana dinginnya? AC di dalam ruangan ini 22 derajat aja dingin banget teman Pro 2 ya, apalagi 17-19 derajat, aduh gak tahu deh ya. Dan sejumlah dataran tinggi yang ada di Indonesia, kayak misalnya aja di Dieng di Wonosobo, terus juga kawasan Bromo, kalau di Lombok itu kawasan Gunung Rinjani ya, itu rasanya dingin banget ya teman Pro 2. Dan emang harus ekstra pakai pakaian atau pakai yang bisa menghangatkan suhu tubuh kamu kalau misalnya gak mau kena hipotermia.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada

thank me ya, by Nishi Nash bareng sama Megan Trainer, teman Pro 2. Dari tadi kan aku ngomongin soal musim kemarau tapi udaranya dingin gitu ya, dan itu pasti sangat mengganggu banget gak sih rasanya. Aku juga sempat hampir 2 minggu kemarin itu kena alergi dingin, teman Pro 2, dan hidung aku tuh langsung bereaksi. Gak nyaman banget, gak bisa dingin, itu langsung aduh pokoknya dibilang sakit iya gitu ya, karena kan kalau hidung gak bisa nafas ya, teman Pro 2 ya, rentan banget untuk kita nafasnya itu lewat mulut gitu ya. Dan akhirnya aku gak cuman gak bisa nafas, gak nyaman nafas, akhirnya aku batuk juga. Tapi ya untuk kamu gitu ya, pasti ada cara untuk menjaga supaya tubuh kamu itu tetap bisa aman, nyaman, dan sehat ya. Nah itu dia yang bakal aku tanyain ya. Aku nanti bakal punya survei, bakal punya polling ya di Instagram @pro2fmmataram, kayak starter pack kamu gitu ya untuk menghadapi udara dingin di musim panas ya, teman Pro 2. Stay tune, aku tunggu ya nanti.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya?

Oke, dulu Bungwon featuring Monita Tahalea ya. Kalau dulu mungkin kamu masih bingung gitu ya, gimana sih caranya supaya kamu tetap terjaga gitu ya, walaupun di cuaca yang lagi kemarau gitu ya, tapi udaranya dingin gitu ya. Dan itu kenapa aku punya polling yang bisa kamu ikuti nih ya. Starter pack musim panas tapi udara dingin kamu apa nih ya, teman Pro 2? Nah, ini ada kan tadi istilahnya bleeding itu ya, karena memang ada fenomena alam yang terjadi gitu ya di saat musim kemarau ini ya. Dan apa yang harus kamu persiapkan ya, apa yang kamu lakukan sampai sejauh ini. Aku ada punya 4 pilihan di polling kita di Spada Teman Pro 2. Yang pertama itu adalah starter pack kamu adalah sun protection. Kenapa? Karena penting banget ya kalau siang, apalagi kayak panas banget, mataharinya bukan cuma satu, bahkan kayak aduh mengelilingi lingi kita gitu ya teman Pro 2. Terus yang kedua, layering outfit ya. Mungkin buat kamu yang enggak mau kena sinarnya secara langsung, kamu mainnya di outfit gitu ya. Entah itu kamu pakai masker, kamu juga pakai sarung tangan, pakai jaket gitu ya, yang bakal ngebuat tubuh kamu tetap aman gitu ya, mau panas dingin aman gitu ya teman Pro 2. Terus yang ketiga adalah hidrasi terus gitu. Jadi konsumsi air putih supaya kamu juga terjaga dari sehatnya tubuh kamu gitu ya dengan hidrasi. Dan yang terakhir pilihannya adalah skincare ya. Kamu bisa pilih gitu ya dari 4 yang udah aku share buat kamu pilihannya. Jadi langsung aja kamu ikutin pollingnya ya, dan nanti aku bakal bacain hasilnya seperti apa. So buat kamu pastikan untuk tetap stay tune ya di Spada dan pilih. Ntar aku juga bakal bahas ya starter pack ini gitu ya satu persatu untuk menjaga kamu supaya tetap aman nyaman berkegiatan selama musim kemarau tapi dingin gitu ya. Tapi jangan sedingin hati dia dong.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Tuan Pro 2 Beethoven ya. Tapi ngomong-ngomong soal udara dingin ini, Teman Pro 2, ternyata saat ini fenomena bumi itu berada di titik terjauh dengan matahari atau aphelion istilahnya ya, yang merupakan fenomena tahunan gitu. Dan fenomena ini itu yang dikaitkan dengan cuaca dingin yang terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Walaupun faktanya cuaca dingin ini terjadi bukan diakibatkan oleh aphelion, tapi kondisi musim ya. Jadi fenomena aphelion tahun ini itu terjadi pada tanggal 6 Juli, 2 hari yang lalu ya. Dan istilah aphelion ya, itu berasal dari bahasa Yunani kuno atau apo, yang berarti jauh, dan helios berarti matahari ya. Bumi mengorbit makanan dalam lintasan elips ya, mengorbit matahari dalam lintasan elips, sehingga terdapat satu titik terdekat dengan matahari atau perihelion ya, dan satu titik terjauh dari matahari atau aphelion namanya. Dan di sini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut aphelion adalah fenomena astronomis yang terjadi setahun sekali pada kisaran bulan Juli. Sementara kondisi cuaca dingin yang terjadi di wilayah Indonesia pada periode bulan Juli itu tidak terkait dengan fenomena aphelion ini gitu. Cuman karena memang posisinya lagi musim dingin aja gitu ya, Teman Pro 2. So buat kamu yang mungkin kayak istilahnya ada beberapa hal yang kamu langsung rasakan ketika lagi dingin ini gitu ya, apalagi yang ada alerginya gitu ya, dan udah milih gitu ya di Instagram aku, karena aku udah ngasih tahu ke kamu ada polling gitu ya terkait dengan starter pack musim panas tapi udara dingin kamu gitu ya, supaya nggak belang, nggak kering, terus juga nggak ngerasa kedinginan dan tetap nyaman aktivitas ya. Pilihannya ada 4, dan tadi aku intip ya, udah ada yang milih dari Teman Pro 2 yang udah join di Instagram @pro2fmmataram di story ya. Yang pertama itu proteksi matahari, Teman Pro 2. Jadi musim panas itu UV kan tetap tinggi gitu ya, walaupun anginnya dingin ya. Jadi proteksi mataharinya tuh dari sunscreen yang kamu pakai gitu ya, di apply setiap 3-4 jam gitu ya. Apalagi kalau kamu yang aktivitasnya banyak di luar ya, pilih gitu ya yang ringan, nggak white cast ya, bisa sunscreen yang SPF 30-50 gitu ya, dan reapply beberapa jam gitu ya setelah kamu gunakan, apalagi yang aktivitas outdoor ya. Bisa juga ditambahin sama ini sih, kayak kacamata hitam juga, terus topi atau bucket hat juga gitu ya, kalau misalnya kamu nggak pengen belang, flek hitam ya, dan kulit kusam ya, itu adalah proteksi yang pas banget buat kamu ya. Terus layering outfit ya, cuaca tricky, panas di luar, dingin di dalam ruangan ya, atau kayak ruangan ber-AC gitu ya, kamu bisa pilih kayak layeringnya tuh outer yang tipis, misalnya cardigan, linen shirt ya, atau hoodie bahan tipis gitu ya, yang gampang dilepas pasang. Atau kalau misalnya dalamnya tuh kayak innernya tuh yang bikin kamu gak gerah tapi gak dingin juga gitu ya, inner yang breathable gitu loh, bahannya katun atau dry fit, supaya aman dan nyaman kamu pakai ya. Dan pakai warna-warna netral kalau udah musim-musim kayak gini, krem, sage, coklat, hitam, gampang mix and match juga gitu ya, Teman Pro 2, supaya kamu bisa ngedapetin hangat pas dingin tapi tetap adem pas lagi terik matahari. Check it out. Dan selanjutnya adalah hidrasi terus ya, karena angin dingin plus matahari bikin dehidrasi gitu ya, diem-diem terus bibir dan kulit kamu tuh bisa gampang kering kalau misalnya kamu gak hidrasi. So bawa tumbler gitu ya, yang isinya 500 ml sampai 1 liter gitu ya, itu bisa jadi salah satu yang membuat kamu tetap terjaga hidrasinya. Atau kayak makan buah-buahan yang mengandung banyak air gitu loh, kayak semangka, jeruk, kelapa, aduh seger banget ya.
1: Nah, di

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: ada yang mau tanya.
1: Kamu duluan.
0: Enggak, kamu duluan aja.
1: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?

Okay, check it out teman Pro 2, masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan ternyata udah di jam 9 pagi ya. Aku udah ngecek-ngecek juga gitu ya, polling yang udah aku share di Instagram @pro2fmmataram ya tadi tentang starter pack saat musim kemarau tapi udara dingin ya. Dan tadi ada 4 pilihan yang udah aku kasih pilihan buat kamu untuk ikutan pollingnya. Jadi yang pertama itu adalah

sun protection. Jadi kamu menjaga tubuh kamu dari paparan sinar matahari walaupun udaranya dingin, tapi tetap ya, apalagi kalau kamu kegiatannya banyak outdoor ya, yang namanya sunscreen. Kalau perlu supaya makin kece, pakai kacamata, pakai masker gitu ya, kalau misalnya kamu berkendara, atau pakai sarung tangan juga gitu ya. Dan pilihan keduanya adalah layering outfit ya, biasanya kayak pakai jaket, terus juga apa ya istilahnya, jaket-jaket tipis itu ada juga gitu ya. Tapi kalau aku di ruangan ber-AC ini, kayaknya jaket ini sangat membantu banget sih ya, kalau misalnya lagi dingin ya. Tapi kalau udah di luar, pakainya itu yang nyaman gitu ya. Kayak kalau kamu misalnya pakai pakaian aja gitu, nyaman itu kayak ya, katun, terus juga pakaian-pakaian yang bisa menyerap keringat. Dan kalau misalnya panas itu tetap adem, terus kalau dingin itu bisa tetap menghangatkan. Dan yang penting selanjutnya pilihannya itu adalah hidrasi terus ya, karena itu penting banget juga. Kalau misalnya kamu gak menghidrasi tubuh kamu gitu ya, kamu kayak bakal gampang untuk kulitnya kering. Udah gitu apa ya istilahnya, tenggorokan kamu juga gak nyaman ya, terus kulit kamu juga bisa kusem gitu ya teman pro 2. Dan yang terakhir adalah skincare ya, ini penting banget rangkaiannya ya, apalagi di pagi hari jangan sampai lupa tuh pakai yang namanya moisturizer dan kawan-kawan gitu ya, supaya menjaga kondisi kulit kamu dan tubuh kamu, dan kamu juga bisa tetap tampil fresh gitu ya di saat lagi dingin tapi musim kemarau, terus juga panas gitu ya teman pro 2. Aduh pokoknya nyampur deh ya, gimana rasanya kalau misalnya kamu harus tetap beraktivitas. Dan apa yang kamu pilih di polling, langsung aja kamu ikutan di Instagram @pro2fmmataram di story kita, dan nanti aku bakal baca ya yang udah ikutan polling kita pagi hari ini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Oke, check it out teman Pro 2 masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan aku bakal ngecek dulu nih ya, untuk kamu yang udah ikutan polling kita di Harvey, di Spada pagi hari ini ya. Udah ada 4 pilihan yang aku udah share untuk teman Pro 2 yang mau ikutan untuk ngasih tahu starter pack apa di musim panas tapi dingin ini yang biasa kamu persiapkan ya. Wow, ternyata semua udah ada yang milih, mulai dari sun protection, layering outfit, hidrasi terus, dan juga skincare. Karena ini penting banget sih menurutku ya, untuk menjaga kamu yang lagi punya banyak aktivitas misalnya, terus juga kegiatan kamu mungkin lebih banyak outdoor gitu ya. Mumpung lagi libur, kamu nikmati tempat-tempat indah yang ada di Pulau Lombok, atau mungkin kamu liburannya ke luar negeri gitu ya teman Pro 2, bisa nih jadi salah satu yang kamu harus jaga gitu ya dengan starter yang kamu punya, okay? Dan buat yang udah ikutan polling, tenang aja, setelah ini aku bakal bacain hasil pollingnya. Dan kamu juga yang belum ikutan masih boleh banget untuk ikutan gitu ya, karena fenomena ini gak cuman terjadi di Pulau Lombok aja, tapi ternyata ada beberapa daerah lain juga gitu ya. Kayak tadi aku sempat ngecek gitu ya di daerah teman-teman aku yang ikutan di live TikTok aku tuh, kayak di Bandung, terus juga mana tadi, di Bogor, tapi itu emang daerah yang dingin ya teman Pro 2 ya. Terus daerah-daerah Jogja gitu ya, karena di sana kan ada Gunung Bromo juga gitu ya, itu cukup dingin juga, dan hawanya memang harus ekstra untuk menjaga tubuh kamu supaya tidak terkena fenomena bediding itu ya. Udara dingin di musim kemarau yang akan ngebuat tubuh kamu lebih gampang gitu ya untuk daya tahan tubuhnya tidak baik-baik saja. Terus kayak penyakit telinga, hidung, tenggorokan itu pasti salah satunya, mungkin ada yang pernah ngerasain ya kalau udah perubahan cuaca seperti saat ini. So buat kamu kasih tahu gitu ya, kamu pilihannya apa, dan pastikan kamu stay tune masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Oke, check it out, teman Pro 2. Masih di Spade, masih nemenin kamu di pagi hari ini dengan informasi terkait dengan starter pack musim kemarau tapi udara dingin yang aku udah bikinin pollingnya, teman Pro 2. Nah, ini nih pilihan-pilihannya. Ternyata semua starter pack ini ada yang memilih gitu, teman Pro 2. Mulai dari sun protection, terus juga layering outfit, hidrasi terus, dan juga skincare. Dan tiga pilihan itu sama ya, sama ininya, apa sih, sama persenan yang memilihnya, yaitu 17%, yaitu yang sun protection, hidrasi, dan juga skincare. Karena itu emang penting banget sih menurut aku ya. Itu kayak langkah utama yang dilakuin gitu ya, supaya kamu tetap aman, nyaman gitu ya, ketika cuaca lagi panas-panasnya, udara tapi lagi dingin-dinginnya gitu ya, teman Pro 2. Sun protection itu perlu banget sih menurut aku. Dan hidrasi, kayak sekarang nih aku lagi di tempat dingin, ruangan ber-AC gitu, kayak kalau misalnya nggak minum gitu ya, itu bakalan buat suara jadi serak gitu ya. Dan skincare tetap, walaupun aku di indoor gitu ya, teman Pro 2, aku tetap pakai skincare. Aku tadi udah pakai moisturizer, karena kan bawanya gak banyak-banyak banget ya dari rumah tuh. Aku cuma bawa moisturizer, terus juga sunscreen, pakai sedikit ini apa sih namanya, bedak ditacap-tacap dikit, pakai blush on yang gak terlalu kelihatan, lipstick juga gak terlalu kelihatan gitu ya, supaya tetap fresh gitu ya selama aktivitas. Dan yang paling banyak milih itu, teman Pro 2, adalah layering outfit ya. Dan terbukti aku juga masih pakai layering outfit ya di ruangan yang dingin ini, supaya tetap nyaman, apalagi masih bakal kerja sampai di jam 10 pagi nanti. Masih ada setengah jam lagi, dan kamu juga masih ada kesempatan untuk milih ya di polling kita pagi hari ini. Dan ntar finalnya gitu ya, pilihan-pilihan kamu aku bakal bacain di menjelang jam 10 pagi di Spada hari ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: lagi ya.
1: Oke, Cekida teman Pro 2. Ya masih di Spada. Tadi kita dengerin lagunya T5 yang lagu sedih. Tapi jangan sedih dong ya. Gak ada alasan untuk sedih walaupun mungkin kamu sedang gak baik-baik aja atau mungkin sedang gak nyaman gitu ya sama cuaca, teman Pro 2. Tenang, ada beberapa pilihan yang bisa kamu jadikan teman untuk berjuang gitu ya, teman Pro 2, di udara dingin ya, yang sekarang tuh lagi mendera beberapa tempat gitu ya. Dan aku ada beberapa rekomendasi gitu ya, kalau misalnya rasa-rasa udara dingin itu menerpa kamu gitu ya. Karena emang suhu tubuh itu memberikan kenyamanan. Dan kalau misalnya kamu bantu itu dari makanan yang kamu konsumsi, itu sangat berpengaruh banget ya. Jadi makanan-makanan yang bisa kamu konsumsi gitu ya, apalagi kalau di Indonesia tuh banyak banget ya pilihan makanan-makanan berkuahnya gitu ya teman Pro 2. Mulai dari soto, itu banyak banget jenis sotonya. Tapi pilih soto yang kuahnya itu bening gitu ya, supaya nggak mengganggu tenggorokan kamu gitu ya. Ujung-ujungnya banyak ini apa sih, kayak tambahan bumbu-bumbunya itu malah nggak baik gitu ya untuk tenggorokan kamu ya. Kalau misalnya kayak makan bakso, nggak usah pakein ininya juga, apa sih, kayak saus kecapnya dan sambalnya terlalu banyak gitu ya, karena itu bisa memicu tenggorokan kamu bereaksi dan takutnya nanti malah jadi batuk gitu ya teman Pro 2. Dan minuman-minuman tradisional Indonesia itu udah banyak banget ya jenis-jenis wedangnya. Wedang ronde, terus juga wedang jahe, wedang uwuh ya, banyak banget ya. Itu juga bisa jadi salah satu yang ngebantu kondisi tubuh kamu di saat udara dingin tapi cuaca panas ya, tapi bisa menjaga imunitas kamu. Oke. Selalu kalau katanya Wahyu ya, tetap bisa terjaga asal kamu mau untuk menjaga konsumsi makanan kamu, pola tidur kamu, gaya hidup sehat kamu gitu ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang gak mengenakan deh pokoknya.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: Jack it up.
1: Oke, Ceki deh, teman Pro 2. Gak berasa banget ya, aku mau menuju pukul 10 pagi, jadi harus closing. Dan nanti bakal ada Nanda yang nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Mau request-request nanti ya, di jam 10 sampai jam 12 bakal ada Pro 2 Hitlist ya. Dan sepada sampai di sini, thank you buat kamu yang udah ikutan polling pagi hari ini gitu ya. Starter pack apa gitu yang kamu persiapkan untuk menghadapi musim kemarau, tapi dengan cuaca yang dingin di luar sana ya, dan masih didominasi gitu ya dengan layering outfit ya 50%, kemudian sun protection, hidrasi terus, dan skincare itu 17%. Yang pasti setidaknya kamu udah berusaha gitu ya untuk menjaga tubuh kamu supaya tetap sehat, semangat, dan aku harus sampai di sini nemenin kamu. Yes, thank you buat yang udah stay tune. Dan sorry to say kalau misalnya ada salah-salah kata. Semangat terus beraktivitas, dan Putri pamit undur diri. Bye.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saja dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, 3 petinju Indonesia berlaga di hari ketiga ajang ASEAN Boxing U19 dan juga U23 Championships 2026. Laga ini digelar di Basket Hall Senayan, Jakarta di hari Selasa 7 Juli 2026. Sayangnya, satu petinju tuan rumah harus menelan kekalahan setelah kalah mutlak 5-0 dari lawannya. Pangeran Fabru Siolani membuka laga tuan rumah saat bertanding di kelas Bantamweight 5.

0: 55 kg melawan Motas Muhammad Al-Mashaleh dari Yordania. Pangeran menang 5-0 dengan skor 27-30 dari seluruh hakim. Sementara wasit berasal dari Aljazair, yaitu Lazizi Antem. Sementara itu, Joshua Tony Martinez Lahin bertarung di kelas lightweight 60 kg melawan Nawaz Ghazwani dari Arab Saudi. Joshua sukses meraih kemenangan 5-0 dengan skor 27-30, 26-30, 26-30, 27-30, dan juga 27-30. Selanjutnya, Joshua akan menghadapi petinju Singapura Dani Izak Muhammad Faiz di perempat final. Sedangkan pangeran ditantang petinju Kazakhstan Elior Rustamov. Informasi selanjutnya, Badan Pengawas Makanan, Obat dan Makanan BPOM memperkuat kapasitas laboratorium melalui pengembangan teknologi dan juga jejaring internasional untuk menjamin keamanan, mutu serta khasiat obat makanan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pengawasan berbasis sains menghadapi tantangan peredaran obat palsu dan juga produk pangan beresiko. Menurut tiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, laboratorium berlangsung sangat cepat hingga mampu menghasilkan analisis skala nano yang akurat. Taruna menilai peningkatan kemampuan laboratorium diperlukan mendeteksi berbagai resiko obat dan makanan secara lebih efektif dan juga cepat. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pas sekarang kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Hitlist. Pro 2 Hitlist. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Hai. Kali ini gue yang bakal nemenin kamu di Pro 2 FM Mataram sampai nanti di jam 3 sore aja ya. Gimana kabarnya nih? Kayaknya fans Argentina pada berbunga-bunga ya, walaupun sempat dihujam kekhawatiran kalah nggak nih, karena baru bisa balesnya di menit-menit terakhir ya. Dan buat para fans Egypt, I don't know why, tapi kalau aku sih ngerasa kayak rada gimana ya, ada kontroversi antara berbagai macam penonton. Ada yang bilang gak adil wasitnya atau kayak gimana ya, seperti biasa teman Pro 2 ya, pasti akan ada hal-hal seperti itu. Nah, kalau menurut kamu kayak gimana? Mungkin kamu juga bisa kasih aku sedikit gambaran kayak gimana pertandingan tadi malam ya, jam 12 kalau di Lombok. Kalau di bagian WIB kayaknya jam 11 berarti. Ya seru banget sih. Kita udah di perempat final, jadi hari ini libur dulu. Besok baru ada lagi World Cup-nya. Aku bersyukur banget karena besok aku masuk subuh, jadi aku gak bisa nonton kalau misalnya bakal tayangnya pagi ya. Bersyukurlah aku. Oke. Daripada lama-lama aku baca dulu ya. Ini udah ada yang masuk requestan-requestan dari teman Pro 2. Gokil banget sih, cepet ya, gercep banget nih. Ini ada dari Maria. Maria. Bagi ke aku Maria dari Berbinar, fansnya Sabrina Leaner, mau request lagunya yang berjudul Hahaha. Oke. Aman aja. Terus ada juga nih dari Aurelia. Halo kak, nanti ini bukan dia nih, bentar. Ini dari siapa nih? Aku lihat dulu. Ada Dina. Pagi kak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leaner. Makasih ya, aman. Tunggu ya. Ini juga dari Mai, dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina. Mau request lagunya Sabrina Leaner yang Haha. Oke. Ada juga Kai. Pagi kakak, saya Kaila dari Berbinar. Easy request lagunya Haha dari Sabrina Leaner dong. Boleh dong. Ini ada siapa lagi nih? Ada Galuh. Hai Galuh. Halo kakak, selamat pagi. Mau request lagu Sabrina Leaner yang Haha. Boleh, nanti aku puterin ya. Oke. Yaudah deh, karena udah banyak juga yang request. Jadi aku puterin dulu ini lagu Haha dari Sabrina Leaner. Dan kalau misalnya kamu juga mau request, makanya di save nomor kita dong di 0819 02 057 ribu. Itu nomor WhatsAppnya Pro 2. Kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram @pro2fmmataram. Dan jangan lupa juga di follow, dan jangan lupa juga di follow TikTok kita ya, @pro2fmmataram. Let's go, kita dengerin lagunya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

walaupun mungkin kamu lagi bad mood kali ya, lagi capek banget, tapi apapun itu harus dibikin menyenangkan. Jangan lupa bersyukur juga hari ini teman Pro 2. Aku tahu rasanya gampang banget ya untuk bilang bersyukur, bersyukur, bersyukur, kalau misalnya aku juga masih belum bersyukur. Tapi aku berusaha untuk kayak gini sih. Lebih ke kalau misalnya kamu masih struggle sama masalah ini, tulisin aja apa hal yang paling kamu syukuri di hari ini. Itu biasanya sih berguna ya teman Pro 2. Coba kita sama-sama belajar bersyukur dengan cara kita nulisin satu hari ini kita apa yang kita syukuri. Kamu bisa nafas, kamu masih bisa kerja dengan enak. Aku pernah kayak sakit ya teman Pro 2, kayak demam aja itu dunia rasanya sih pusing ya, benar-benar pusing banget. Jadi kayaknya benar-benar yang pun ternyata kalau kita sehat itu sebegitunya loh kita bersyukurnya. Jadi jangan lupa bersyukur juga di hari ini, oke? Dan kita lanjut lagi ke requestan-requestan. Ini juga ada beberapa requestan lagu-lagu galau. Aduh, tadi juga lumayan galau sih, kita buat menyenangkan. Judulnya aja kita buat menyenangkan, tapi gak menyenangkan juga tuh lagu. Oke, ini ada beberapa lagu. Aku mau puterin kamu lagu galau dari Daniel Caesar, salah satu penyanyi kesukaan aku, teman Pro 2. Ini yang udah lama juga gak kita dengerin sama-sama lagunya, yang Who Knows, dari Son of Spurgy. Itu nama albumnya ya. Kalau belum dengerin jangan lupa didengerin. Dan juga ada lagu Waktu Yang Salah dari Fiersa Besari featuring Tantri Sri Sundari. Udah lama juga kita gak dengerin, jadi aku mau puterin itu. Kita bernostalgia bareng-bareng hari ini. Dan terakhir ada Sambung dari Pamungkas dan juga Dipa Barus.

0: kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Kita sambung juga Pro 2 Hitlist kita dengan lagu-lagu yang seperti ini ya, yang lagu-lagu chill, lagu-lagu santai, lagu-lagu yang enak banget didengerin lagi selagi mendung ya. Lumayan mendung di luar tapi kayak mendung-mendung gerah gitu, ngerti gak sih? Aku gak tahu, kayak anginnya gede cuma kayak gerah. Aduh, gimana sih? Ini gak bagus banget teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu gak bisa banget untuk apa namanya, menahan dari beban angin itu seperti aku yang gampang terbang, mending kita pakai pelindung ya, itu jaket ya. Jangan lupa dipakai jaketnya. Oke, kalau kayak gitu aku juga mau lanjut lagi. Ini ada beberapa teman Pro 2 yang udah request-request manja di hari ini. Oke, ada beberapa yang mau diputerin lagu galau lagi. Kita ke lagu galau ya. Ada lagu Elu-elukan dari Juicy Lucy. Terus Lihat Kebunku juga. Aduh, udah lama banget aku gak dengar lagu ini. Terus ada juga Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Oke, okay? Ini dia special song buat kamu, dan kamu masih punya waktu 1 jam lagi untuk request lagu kesayangan kamu biar bisa masuk chart. Buruan request.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Aduh, jadi inget sore gak sih denger lagu ini? Tapi semoga sore bisa nyadar ya kalau sebenarnya gak gampang ngubah orang. Apalagi ngubah orang yang dari ngerokok, kebiasaan buruknya tuh susah banget sih. Tapi sore membuktikan kalau kamu pengen, kamu bisa, cuma susah. Kalau aku sih enggak banget ya sore. Aku enggak mau ya capek-capek menghabiskan tenaga untuk mengubah orang. Kalau kamu gimana, teman Pro 2? Boleh dong dikasih tahu ke aku. Aku kepo banget. Gimana sih orang-orang nonton sore itu, soalnya kayak gimana ya? Banyak banget yang mau ngubah. Okay, tapi aku tidak mau mengubahnya sih. Okay, teman Pro 2, dan kali ini aku juga mau puterin kamu lagu-lagu yang seru banget. Ini lagu barunya Tulus. Buat kamu yang kayak masih belum bisa move on, kayaknya cocok banget dengerin lagu ini. Karena gimana ya, lagunya ini benar-benar menggambarkan orang tuh masih belum siap untuk jatuh cinta kali, dan masih bertanya tuh sebenarnya yang hilang dari aku tuh apa sih, ya nggak sih? Kalau misal kamu lagi hidup di fase life after breakup, itu masih suka bertanya-tanya gitu loh, apa sih yang kurang dari aku, apa sih yang hilang gitu ya. Begitulah sering terjadi, teman Pro 2, kadang seperti itu. Dan kadang kita juga mikir juga ya, iya ya, kayak ada yang kurang, kayak kurang berbumbu nih, tapi apa sebenarnya ya, mungkin itu masih ditanya-tanyain juga. Ya udah, kalau kayak gitu sambil bantu kamu menanyakan, kita mendengarkan juga lagunya Tulus yang baru ini. Ini lagu kesukaan aku sih, menggambarkan aku banget. Aku ngerasa juga masih ada yang hilang ya, kayak apa sih yang berbeda gitu dari diri aku nih, apa sih yang hilang, apa sih yang berbeda gitu. Aduh, yaudah deh kalau kayak gitu, kita dengerin yuk sama-sama.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

lagu ini lagi siapa sih yang bikin kayak bener-bener menyayat hati banget. Aku gak suka banget lagu ini. Kayak lagunya tuh bener-bener kayak aku yang salah gitu loh. Aku disalahin sama lagu ini. Perasaannya tuh kayak gitu sih kalau aku. Gak suka banget deh. Tapi kalau misalnya mendengarkan lagunya Sienna Spiro itu selalu kayak gitu gak sih? Kayak kita selalu ngerasa kita yang disalahin nih sama lagu. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Kenapa sih? Apa sih masalah gue? Ya begitulah teman Pro 2. Dan ini juga aku harus next ya, karena udah makin banyak yang merequest nih. Jadi kayaknya harus segera aku tuntaskan ya. Ini ada beberapa teman Pro 2 juga yang mau diputerin lagunya Bruno Mars, Wreck It All. Aduh, lagunya bener-bener deh. Say you on the moon, watch me learn to fly. Janggal sih, kalau misalnya kamu mau ngelihat aku terbang, aku gak bisa terbang. Masalahnya itu dia, tapi gak apa-apa. Aku akan bisa melakukan apapun demi kamu. Katanya sih gitu ya. Aduh, mungkin ini adalah kisah yang pernah kamu dengar atau kayak kisah yang pernah kamu pengenin. Aduh, okay. Dan pastinya masih banyak juga lagu-lagu yang kamu mau request juga boleh. Ya masih banyak waktunya sih. Jadi jangan takut kehabisan, okay? Dan ada juga yang mau diputerin berkaca-kaca sama lagunya Cardigan dari Taylor Swift. Aduh, lagu-lagu sedih mulu nih. Ya udah deh kalau kayak gitu, let's go kita dengarkan. Selamat mendengarkan lagu galaunya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Cardigan from Taylor Swift. Oh my God, sangat-sangat sedih banget rasanya hati ini mendengarkan lagu Taylor Swift yang satu ini. Tapi aku gak mau bikin kamu sedih. Cuma di luar tuh cuaca bikin sedih gitu loh. Aku gak tahu apakah akan hujan. Cuma di luar ada mendung nih, jadi buat kamu hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Dan yang pastinya bawa mantel hujan, walaupun emang kita udah mau musim kemarau, cuma udaranya masih dingin banget ya. Jadi ya udah dipersiapkan sebaik mungkin, oke, untuk kamu. Dan pastinya masih ada lagu-lagu yang nemenin kamu. Ada yang request lagu yang paling aku takutin. Ada Bahasa Kalbu dari Raisa. Oh my God, aku kalau misalnya denger lagu ini selalu inget mamaku, gak tahu kenapa. Jadi I can't. Tapi enggak apa-apa, aku akan putarkan di sini. Kita nyanyi sama-sama, nangis pun sama-sama. Kalau misalnya kamu lagi kangen sama orang tua, kayaknya lagu yang satu ini cocok sih. Kalau aku tiap denger lagu yang ini nih benar-benar keinget orang tua aku sih. Terutama mamaku. Jadi sangat-sangat terbawalah aku ke dalam sebuah memori yang mengingatkan aku tuh ternyata sedih cintai itu sama my mom ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ada di perantauan, yang jauh dari keluarga, apalagi yang lagi homesick, lagu ini buat kamu. Dan ada juga yang request untuk apa? Untuk apa? Dari Hindia. Ini lagunya Bangun Sendiri. Bangun sendiri di kasur yang luas. Kasur yang luas tapi bangun sendiri. Mobil baru mengkilat tanpa penumpang di kiri. Sebenarnya kita tuh cari apa sih? Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Kadang begitu gak sih pertanyaannya? Tapi aku juga gak tahu, teman Pro 2. Jadi daripada kita juga masih mencari-cari, ya udah, mendingan kita juga memikirkan sebenarnya untuk apa sih kita hidup gitu loh. Apa sih yang dikejar dari kehidupan ini? Kita juga mestinya harus jadi orang yang baik aja gak sih? Biar kita juga dibaikin sama orang. Menurut aku itu adalah pelajaran yang bagus dari lagu ini. Dan terakhir ada lagu dari Yuji Putra Dahlia, yaitu Old Love. Let's go. Selamat mendengarkan. Jangan lupa nangis.

intelligence.

0: Itu sudah belajar. Itu mau sekolah. Itu mau jadi dokter. Bila mama tenang, itu tanya mama.
1: Masih malas belajar? Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.
2: Teman terbaik.

Thank you juga untuk kamu yang udah request-request di hari ini ya. Tapi tenang aja, walaupun hari ini kamu udah gak bisa request lagi, tapi Pro 2 Hitlist selalu ada dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi masih banyak waktunya setiap hari soalnya ya. Dan kamu tau gak sih, kalau misalnya kamu request di jam ini, lagu kamu itu bakal masuk ke chart Pro 2 FM Mataram dan chart Pro 2 FM se-Indonesia yang bakal dibacain nanti di hari Minggu. Makanya penting banget buat request lagu kesayangan kamu biar masuk chart gak sih, dan bikin bangga penyanyi favorit kamu. Jadi jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu request lagu kesayangan kamu dari jam 10 sampai jam 12 yang waktu Indonesia Tengah. Dan ini ada satu lagu terakhir ya, dari Max, Blueberry Eyes. Sudah lama banget aku gak dengerin. Let's go, kita dengerin. See you di Pro 2 Hitlist lainnya. Tapi jangan kemana-mana, karena aku bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Waktunya santai siang. Bakal ada informasi seputar ekonomi yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Masih banyak lah ya waktu kamu untuk bercerita-cerita sama aku, oke? Okay? Jadi nanti misalnya kamu malas banget untuk nyari informasi-informasi, itulah gunanya aku di sini. Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Aku gunanya di sini adalah untuk memberikan kamu pengetahuan-pengetahuan buat kamu yang malas baca. Tapi jangan malas baca lah ya. Baca itu adalah sebuah obligation atau kewajiban. Kalau misalnya kemarin aku sempat ngobrol, jadi semua agama itu mengajarkan kita untuk tetap membaca. Karena enggak? Karena pasti di semua agama tuh punya kitab suci ya. Jadi jangan malas membaca, teman Pro 2. Harus baca terus. Oke, dan kali ini bakal ada informasi seputar UMKM, terus juga ekonomi digital dan juga pelaku industri kreatif lah ya. Dan nanti aku juga mau kasih tahu ya untuk kamu yang sangat tepat waktu untuk sholat hari ini di tanggal 8 Juli 2026 itu bakal dikumandangkan azannya di pukul 12.24. Oke, sambil nunggu azan aku bakal puterin dulu lagu-lagu. Ini ada lagu Foto Kita Blur. Let's go.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: mana suaranya yang menunggu-nunggu aku? Woo. Informasi untuk kamu teman Pro 2. Oke. Okay. Pertama banget nih buat kamu yang suka sama bakso aci, angkat tangannya, mana suaranya? Ini ada pemerintah Kabupaten Garut yang ternyata mendukung Festival Bakso Aci 2026. Aduh Wen ya, di Lombok please adain, karena aku juga suka sama bakso aci. Orang bilang kayak, kenapa kah gak suka bakso yang isinya daging aja? Aku kurang menantang sih, aku lebih suka bakso aci. Dan ini adalah festival untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, untuk memperkuat usaha mikro, kecil dan juga menengah, dan mempromosikan kuliner khas daerah Garut. Nah festival ini berlangsung di halaman parkir City Mall Garut yang dibuka asisten daerah bidang pemerintahan dan juga kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kabupaten Garut, yaitu Bambang Hafiz. Nah, Bambang mengatakan kalau penyelenggaraan festival ini jadi salah satu cara biar bisa meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat ya. Jadi ada penguatan pelaku UMKM. Tapi benar tahu indeks ekonomi kayaknya kita penting banget nggak sih untuk menyalakan semangat itu lagi, untuk menumbuhkan semangat pelaku UMKM itu dengan caranya kita belanja gitu. Aku tahu di ekonomi susah banget dan kita lagi berhemat, tapi kalau kita berhemat dan gak mendukung UMKM, gimana mereka bisa hidup, ya gak sih? Kalau misalnya masih ada rezeki lebih teman Pro 2, jangan lupa jajan ya. Dan ada juga Bupati dan Wakil Bupati Garut yang mendorong biar kegiatan ini juga terus diperbanyak ya, karena bisa menghadirkan manfaat ekonomi yang secara gak langsung dirasakan gitu sama masyarakat. Walaupun mungkin kayak terlihatnya ngapain sih ada festival bakso aci, kan kita bisa cari bakso aci sekarang ada di ojol gitu. Tapi enggak, kalau misalnya ada kayak begini, menurut aku ini adalah salah satu cara untuk kita membantu perekonomian masyarakat kita yang lagi kenapa-napa. Dan ada juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, yaitu Beni Yoga Gunan Santika, yang menjelaskan kalau pemerintah Kabupaten Garut ini lagi mengusulkan bakso aci sebagai warisan budaya tak benda. Wow, gokil. Aku setuju banget. I love bakso aci. Dan ini bisa memperkuat identitas kuliner daerah. Bener sih, bakso aci itu adalah salah satu comfort food aku. Siapa yang gak suka bakso aci? Mungkin ada sih beberapa ya, karena alot. Nah itu coba cari bakso aci yang enak banyak. Dan kamu tahu gak sih perputaran ekonomi dari sektor bakso aci doang nih ya? Bakso aci doang di Kabupaten Garut itu berapa? Dan ini akan membuat kamu tercengang teman Pro 2, karena di akhir pekan ya, ini ternyata perekonomiannya tuh sampai 1,5 miliar. 1,5 sampai 2 miliar hanya dengan bakso aci. Jangan macam-macam sama bakso aci sih menurut aku ya, karena memang bakso aci walaupun terlihatnya sederhana, cuma dia gede banget impactnya teman Pro 2. Seenak itu menurut aku sih, aku setuju banget ya dengan impact-impactan bakso aci ini. Semoga bakso aci bisa benar-benar menjadi warisan tak benda dan bisa membuat kuliner Indonesia itu makin beragam lagi. Dan festival bakso aci 2026 ini menghadirkan lebih dari 30 tenan kuliner dan lomba kreasi bakso aci sebagai upaya memperluas promosi kuliner khas Garut dan bisa meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Oke, itu dia informasinya teman Pro 2. Masih banyak informasi-informasi seputar UMKM yang mau aku kasih ke kamu. Cuma karena udah jam 12 lewat 24, waktunya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Jadi aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke informasi-informasi seputar UMKM. Ada informasi apa lagi nih? Warga Sleman, mana suaranya? Ini adalah informasi tentang Sleman ya. Ada kawasan Embung Mororejo yang biasanya tuh kalau pagi tuh tenang ya, tapi ternyata ini jadi pusat perhatian ribuan warga. Kenapa tuh? Karena masyarakat dari Kelurahan Mororejo Kapanewon ya, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, beserta wilayah sekitarnya ini memadati area destinasi wisata tersebut ya. Jadi akan ada, udah ada gebyar UMKM Mororejo ya, sekaligus peluncuran resmi pasar jadul Mororejo. Jujur aku seneng banget tahu ke pasar jadul kayak begitu tuh. Aku dulu kayak pernah ke Jogja. Itu aku ke pasar Beringharjo kalau nggak salah namanya. Itu kayak seneng banget. Aku lebih seneng kalau misalnya pergi ke daerah baru, itu datengin ke pasar-pasar tradisionalnya. Kenapa kak suka kayak begitu? Aku lebih ngelihat orang-orang otentiknya itu ada di situ soalnya. Aku ngelihat waktu ke Jogja, aku lihat mereka cara berpakaiannya, aku seneng banget. Demi apapun aku kayak seneng banget ngelihat apa ya, cara mereka bersosialisasi aslinya di daerah itu kayak gimana. Karena aku seneng banget belajar tentang culture teman Pro 2. Benar-benar yang wow, mantap banget. Pasang Beringharjo yang dekat Malioboro ya. Benar, dekat Malioboro. Mana Sleman, Sleman people nih. Aku waktu itu nyari apa ya aku? Aku belanja sekaligus aku juga beli oleh-oleh di situ, beli batik-batikan. Karena kan aku nggak terlalu suka batik yang agak tua ya. Dan ternyata di pasar Beringharjo tuh benar-benar batiknya benar-benar yang Gen Z banget. Jadi aku senang banget ke pasar Beringharjo. Nah ini juga ada gebyar UMKM juga di pasar. Pasar Mororejo ya teman Produ, ada berbagai macam kudapan otentik ya, misalnya bubur jagung. Aduh enak banget bubur jagung, aku suka. Ada gudeg, ada getuk, ada baceman, sampai aneka jajanan pasar yang ada di situ. Aduh aku sebenarnya suka banget manis ya, tapi kalau misalnya baceman aku agak kurang ya. Kalau di Jawa bener-bener manis banget, aku pasti ada lidah-lidah Lomboknya. Jadi kayak kalau misalnya tempe dan tahu tuh kayak lebih enak disambelin sih daripada dikasih manis. Emang benar-benar orang Lombok banget ya. Dan ini juga jadi salah satu rangkaian yang strategis untuk mendongkrak ekonomi ya, apalagi pasca pandemi, terus juga indeks ekonomi ya, yang dimana rupiah selemah semangat aku hari ini. Ya ini penting banget sih ada gebyar UMKM, biar masyarakat juga mulai membantu ya, saling bahu-membahu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masing-masing, apalagi di daerah masing-masing ya. Semoga ini bisa jadi salah satu contoh juga untuk para pemimpin daerah melakukan kegiatan-kegiatan kayak begini. Dan mungkin buat kamu yang lagi ada di Sleman, coba deh dicari apakah dia masih ada atau enggak. Karena di sini juga ternyata ada ada penampilan busana-busana gitu. Nah, kalau misalnya kamu lagi cari-cari baju, bisa langsung ke sana, oke?

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Wow, masih sama Glow. Tapi karena ada udah mau jam 1, jadi kita bakal move ke informasi olahraga. Siapa yang suka banget sama olahraga? Nanti bakal ada informasi Piala Dunia seperti biasa, karena Piala Dunia sekarang lagi tegang-tegangnya ya. Udah babak 16 besar. Bukan 16 besar ya, udah pada perempat final nih malah. Oke, nanti bakal ada informasi seputar perempat final, siapa aja negara-negara yang masuk dan kapan tayangnya, bakal aku kasih tahu ke kamu. Jadi stay tune terus sama aku di Prodo FM. Mataram.

olahraga informasinya. Buat kamu para pecinta olahraga, sport lovers, ini waktunya kamu bersinar. Bakal ada informasi-informasi seputar olahraga sampai jam 2. Jadi kalau misalnya kamu kepo banget, bakal ada informasi apa, nanti selengkapnya bakal aku kasih ke kamu. Stay tune terus di Prodo FM Mataram, teman terbaik kamu.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Informasi olahraga buat kamu yang belum tahu, tadi akhirnya Argentina berhasil ya membabat habis, membabat habis sih. Ini pokoknya menang ya sama Mesir. Argentina 3, Mesirnya 2. Aduh, banyak banget kontroversi di pertandingan ini sebenarnya, aku sempat baca. Tadi tuh pada bilang wasitnya gimana sih, padahal Mesir sempat 3 juga, ternyata golnya katanya dianulir. Aku enggak terlalu paham sih, cuma aku kayak ngerasa kayak oh bisa ya kayak gitu main bola, karena aku juga nggak terlalu tahu tentang bola teman pro 2, jadi kayak gimana ya. Memang harusnya sih 3 sama ya, mungkin ada perpanjangan waktu atau mungkin kayak gimana, cuma aku ngelihat Argentina mungkin kecapean ya kemarin abis ngelawan Tanjung Verde, jadi kelihatan banget mereka agak kewalahan untuk berlari. Cuma ya namanya juga udah Piala Dunia, bukan kaleng-kaleng nih bos. Terus juga Swiss yang menang penalti ya 4-3 dari Kolombia. Wow, banyak banget negara-negara Eropa yang masuk. Ada 5 negara Eropa berarti yang berhasil lolos ke perempat final. Ada Perancis, ada Spanyol, Belgia, ada Inggris, dan Swiss 5. Terus untuk negara-negara lain ada juga di benua-benua lain sih. Ada Maroko, dan nanti akan ada juga Argentina, dan siapa lagi ya? Oh udah habis teman pro 2. Pokoknya tinggal 6 negara ya, 2, 4, 6, 8, 8 negara berarti. Oke, semoga bisa berhasil ya. Hari ini gak akan ada pertandingan, maksud aku nanti malam, nanti subuh alias hari Kamis, karena bakal adanya nanti di hari Jumat. Untuk informasi selengkap jadwalnya nanti bakal aku kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, kalau kamu kepo banget bakal jam berapa mulai tayangnya, stay tune terus.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.
2: Teman terbaik.

Informasinya buat kamu yang udah nunggu-nunggu ya babak 8 besar, karena kemarin juga udah maraton kita nonton babak 16 besar ya. Untuk kamu yang nunggu-nunggu di hari Jumat di jam 4 subuh waktu Indonesia Tengah bakal ada turnamen enggak sih, laga Prancis lawan Maroko di hari Jumat ya. Dan next di hari Sabtunya bakal ada Spanyol Belgia di jam 3 subuh. Untuk di hari Minggu di jam 5 subuh bakal ada Norwegia dan juga Inggris. Dan terakhir banget di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah di hari Minggu itu bakal ada Argentina dan Swiss. Seru banget, siapakah yang bakal masuk babak semifinal? Kita belum tahu, teman Pro 2. Tapi nanti bakal kita cari-cari lagi dan kita tunggu. Dan kamu juga boleh kasih tahu aku siapa tim jagoan kamu. Mungkin kasih tahu aku di WhatsApp. Oke, aku tunggu-tunggu. Stay tune.

0: Bale, it's on his right. Hangs it up for Ronaldo. On the channels. Shoots.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Jangan olahraga, jangan olahraga lagi. Abis ini bakal ada informasi yang menghibur kamu. Kalau misalnya kamu mau dihibur dan juga lagi bersedih, tenang aja, masih ada aku dan nanti bakal ada Yaning juga. Kita berdua di sini. Jadi stay tune terus karena masih ada segmen-segmen menarik lainnya.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yeay, kita berdua kan teman terbaiknya teman Pro 2.
3: Boong. Aku sih enggak mau. Aku kan tidak menjanjikan hal yang tidak bisa aku
4: tepati.
3: Capai. Yes.
4: Oh, oke. Okay,
3: kita kan
4: gitu.
3: No mocu-mocu. Kita menepati apa yang harusnya kita pegang.
4: Oke, okay, memegang omongan sendiri.
3: Yes. Walaupun kadang menjilat ludah sendiri.
4: Iya, benar juga
3: terkadang.
4: Sih. Awalnya enggak suka, tapi lama-lama nyaman.
3: Enggak suka juga. Aku kalau udah enggak suka.
4: Oke, okay, bagus.
3: Aku kan anaknya prinsipal banget.
4: Oke, okay, anaknya berpegang teguh pada pendirian.
3: Kada.
4: Ya. Kadang
3: di satu hal.
4: Lo tuh mau gue sapuin apa enggak sih sebenarnya?
3: Sebenarnya enggak usah disapu. Kita kan emang berantakan emang. Tipenya kita kan beautiful mess.
4: Iya, yeah, oke, okay, beautiful
3: mess. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful mess. Ya, ada ingus lo nyaring banget di telinga gue.
4: Iya. Yeah. Ah, gitulah. Ini memang lagi
3: dingin-dinginnya ya.
4: Lagi dingin-dinginnya. Panas dingin enggak sih?
3: Panas dingin, nggak tahu siapa yang dingin, aku yang dingin. Coba
4: aku dingin. Yang lagi panas karena tadi habis dari luar.
3: Oh gitu, aku kira ada panas yang lain.
4: Ini panas teriknya matahari.
3: Oh,
4: okay. Jadi di dalam studio adem, di luar panas gitu.
3: Panas, sih bener sih di studio ini adem, di luar panas.
4: Iya.
3: Kita nggak tahu ya, mungkin karena di sini memang ya biasalah pakai AC mahal.
4: Jangan-jangan terlalu jumawa.
3: Kita enggak jumawa karena yang beliin ini kan semua teman Pro 2 melalui pajak mereka. Kita makanya bekerjanya di sini dengan sangat maksimal.
4: Aduh, takut banget ya. Tapi sekarang ini kita bakal menghibur teman Pro 2 semuanya dengan informasi-informasi entertainment sih. Enggak cuma omong-omong kita aja ya.
3: Ya udah, daripada kita kebanyakan ngomong dan makin enggak jelas, kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Teman

0: kali ini ada informasi yang memang banyak banget ditunggu sama teman Tulus gak sih namanya?
1: Benar, teman Tulus, fansnya Tulus. Tapi mereka beneran Tulus gak ya?
0: Gak tahu. Banyak yang gak Tulus sekarang. Tulus mania, Tulus, Tulus, Tulus mania, Tulus.
1: Itu kicau, itu kicau.
0: Kita kan semania itu apa Tulus?
1: Oh, fans fanatik ya.
0: Aku enggak sih, aku gak punya idola yang banget-banget-banget sama kayak kamu.
1: Iya, yang kayak sampai masuk fandom-fandom gitu ya.
0: Terus ya kayak, kamu boleh menghina aku tapi jangan idolaku.
1: Aduh, too much sih.
0: Jujur, too much banget.
1: Tapi kita gak ada menghina siapa-siapa sih.
0: Kita gak mau menghina, kita mau menaikkan.
1: Karena ini Tulus ya, baru banget kan dirilis lagunya yang judulnya Teh Hijau.
0: Aku juga gak tahu kenapa isinya bukan teh hijau.
1: Iya, ini bukan tentang teh hijau ya ternyata. Asik.
0: Ini tentang hati yang tidak hijau. Aduh, alias gersang.
1: Gersang. Aduh. Tapi kalau dengerin ini, lagunya judulnya Teh Hijau mengingatkan aku di masa-masa ketika aku diet. Dulu aku minum teh hijau.
0: Karena kan dia kan pernah diajak gajah.
1: Oh,
0: ada
1: iya,
0: gajah aja teh hijau gitu. Oh, iya. Itu sebenarnya ada filosofinya.
1: Jadi ada ini ya, benang merahnya
0: dari. Tapi jujur lama banget sih, 4 tahun enggak pernah ngeluarin lagu, tiba-tiba truk naik lagi ada lagunya dan sampai di number 1 di Genius Top 10 Songs of the Week. Gokil. Wow. Kamu tapi udah dengerin belum?
1: Udah.
0: Hari-hari berlalu.
1: Jujur aku agak kurang hafal. Tapi aku tahu lagu ini sedikit-sedikit.
0: Ada yang hilang dariku belakangan duit.
1: Iya. Itu barusan kita habis kehilangan duit, kita habis transaksi.
0: Kita habis transaksi, tapi bukan transaksi gelap, ini terang-terangan transaksinya.
1: Ini akibat perut yang kelaparan.
0: Tapi kamu tahu enggak ini tentang apa ceritanya?
1: Dia belum move on dengan kisah masa lalunya.
0: Iya, sumpah ini siapa sih yang bikin Tulus gak move on? Jangan bikin dia ini sebenarnya padahal lagu-lagu yang kemarin tuh benar-benar romantis banget ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba dia keluarin lagu galau tuh sekalinya wow.
1: Wow. Ini mungkin saking romantisnya yang kemarin jadi dia belum bisa move on dari keromantisannya itu.
0: Siapa wanita yang beruntung itu Tulus? Hey.
1: Hey.
0: Hey, aku curiga banget ini kayak pengen tahu siapa banget. Soalnya benar-benar liriknya dia masih belum siap untuk jatuh cinta sih katanya.
1: Siap kakak tuh.
0: Bukan itu wifi lagi. Wifi. Hey, efek lapar biasalah.
1: Tapi kita memang ini ya, selalu penasaran dengan apa lagi sih yang mau dibuat sama Tulus tiap dia ngeluarin album. Iya, karena
0: yakin kamu penasaran banget.
1: Aku penasaran aja sih. Gak ampe banget
0: sedikit.
1: Karena kayak lagunya itu selalu ada relate-nya gitu sama orang-orang.
0: Emang
1: kebanyakan.
0: Kamu apa relate dari teh hijau ini? Diet.
1: Iya.
0: Enggak ada di liriknya.
1: Personal
0: pun,
1: ya.
0: Di liriknya pun enggak ada tentang diet, bro.
1: Enggak. Pasti setiap orang tuh kayak punya mantan terindah gitu kan.
0: Kalau terindah enggak apa jadi mantan.
1: Aduh, karena keadaan.
0: Oh, beda agama ya?
1: Bukan. Enggak, dia katanya
0: kau di sana, aku di sebelahmu.
1: Itu mangu.
0: Iya kan, biasa orang putus gara-gara itu.
1: Tapi aku enggak.
0: Ah, bohong. Kemarin juga itu.
1: Yang gue maksudnya ini adalah dia mau masuk seminari. Dia mau jadi pastor.
0: Kalau yang itu aku tidak bisa ya, soalnya itu pusat yang mengambil alih.
1: Iya.
0: Ya. Jadi aku no komen dulu ya.
1: No komen. Itu milik Tuhan banget jadinya.
0: Jujur iya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau yang bagian itu.
1: Yeah.
0: Kita hanya bisa menerima mungkin ini jalannya.
1: Mm-mm.
0: Mungkin ini memang.
1: Dasar saipul jam.
0: Kita berdua memang sesaipul jam. Daripada kita nyanyi, mending kita dengerin ini dia.
1: Yeah,

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Aduh, ini kayaknya ganteng-ganteng banget sih.
1: Iya, benar. Ini bukan ganteng-ganteng serigala. Ini ganteng-ganteng sukses.
0: Kita tahu dia umurnya berapa ganteng-ganteng serigala.
1: Tapi ini ganteng-ganteng sukses kalau yang ini.
0: Aku juga baru tahu ini ternyata dari Korea. Tapi memang kelihatannya memang muka opa-opa, cuma kayak enggak terlalu sering aku dengar gitu loh, kayak enggak kayak BTS,
1: enggak
0: kayak Seventeen, enggak kayak NCT. Iya. Tapi ini beda ya. Kenapa dia bisa berbeda?
1: Jadi memang 80s ini memang konsep mereka tuh manly banget.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kalau dilihat dari wajahnya itu enggak ada yang kayak pretty boy gitu wajahnya. Kayak semuanya tuh garang.
0: Iya
1: laki
0: sih.
1: Brotot.
0: Aku ngeliat gitu. Enggak ada yang senyum bahkan di foto ini.
1: Iya, sok galak mereka. Okay. Tapi mereka kocak juga sih.
0: Oh, kamu pernah nonton?
1: Aku punya kali temen yang fans berat banget sama dia, sama mereka,
0: Apa namanya?
1: Aku lupa lagi.
0: Aku cari.
1: Ada namanya. Ih, jelas sih ada namanya ya.
0: Nama fans Etis ya.
1: Nama fansnya ada, tapi aku lupa.
0: Teman kamu gila banget sama ini.
1: Gila banget. Dia tuh sampai nangis-nangis karena enggak dapat nonton konser
0: Etis ini bukan.
1: Etini. Ya kebalik ya.
0: Etaini. Oh, lucu banget.
1: Jadi mereka itu punya fans yang mostly dari Amerika Serikat dibandingin Asia. Makanya mereka menguasai Billboard 200 lewat lagunya album nih.
0: Ini album lebih, kayaknya sih album ya.
1: Golden Hour Part 5 dan ini tuh di tangga lagu Amerika Serikat. Mereka tuh ngumpulin 228.000 unit album ekuivalen di pekan pertama perilisannya. Jadi kayak benar-benar wow, sangat dicintai oleh orang-orang Amerika Serikat ya.
0: Aku juga sampai gak nyangka ada band Asia, apalagi boy group ya, yang dicintai sama orang-orang Amerika. Karena menurut aku susah tau tembus pasar
1: sampai ke Amerika.
0: Tapi dia kayak keren sih.
1: Keren. Nah, gak cuman Etis aja sebenarnya, ada juga boy group Korea namanya Tomorrow X Together ya, TXT.
0: Nah, ini juga ada tadi dibilang.
1: Itu mereka juga banyak diminatinya sama
0: orang-orang
1: Amerika.
0: Amerika.
1: Stray Kids juga diminatinya sama orang-orang Amerika. Kayaknya mereka memang sukanya tuh tipikal cowok-cowok yang laki banget gitu.
0: Laki. Iya, yeah. Kayak benar-benar aku tuh enggak suka yang kayak ada gerakan-gerakan yang
1: agak
0: gemulai.
1: Ya mungkin dari stylenya juga mereka benar-benar yang cowok abis gitu.
0: Aku baru tahu. Makanya di sini ada dengan hasil ini Etis menjadi grup dengan album top 10 terbanyak di Billboard 200 sepanjang dekade tahun 2020-an ya.
1: Iya.
0: Ini melampaui Stray Kids dan juga Tomorrow X Together yang tadi kamu bilang.
1: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kayak aku enggak tahu ya gimana bisa mereka tuh mencari-cari pasar di luar
0: negeri.
1: Gitu. Ya.
0: Jujur iya sih.
1: Kayak ada yang lebih condong disukainya sama orang-orang Eropa, ada yang condong lebih sukanya sama Amerika dan ada yang condongnya Asia. Lebih Asia gitu.
0: Iya sih.
1: Kayak punya taste-nya masing-masing kali ya.
0: Benar. Dan ini juga masalahnya ya, bukan cuma dia masuk Billboard doang, tapi CD sama koleksi eksklusifnya juga laku di Amerika.
1: Memang. Kalau kamu keren pernah banget. Lihat ya. Jadi kan orang yang suka K-pop itu mereka suka bikin cover-cover gitu kan di jalanan. Nah, kadang ada juga yang bikin random play dance. Random play dance itu jadi diputerin lagu-lagu K-pop, terus mereka bakal dance di part itu. Okay, bless you.
0: Aku gak bisa. Aku gak boleh mencemari mikrofon ini. Jadi aku harus beralih ya.
1: Nah, terus nah, kenapa 80s ini dicintai sama fans-fansnya? Mereka tuh mau berbau gitu loh. Jadi ada dia kayak tuh pura-pura jadi bapak-bapak tua yang mengganggu orang lagi ngerekam video dance gitu. Ternyata tuh anggota 80s. Terus
0: dan
1: mereka tiba-tiba
0: gak
1: ada yang tahu, gak ada yang sadar. Dia kayak pakai penyamaran gitu.
0: Asik.
1: Nah, terus tiba-tiba grup 80s ini anggotanya pada keluar semua terus dance bareng sama fans-fansnya.
0: Aduh, aku gitu. Sih salting banget sih kalau begitu ya.
1: Iya.
0: Aku langsung kayak, aduh pengen dipeluk.
1: Iya, aduh dengan dipeluk oleh otot-otot itu.
0: Ayo, suka banget.
1: Agak geli.
0: Agak sedikit cabul, cuma kita gak boleh ya teman Prodo. Tapi daripada itu, aku juga pengen melihat juga, ini kita boleh gak sih puterin yang ini, yang Wonderland ini?
1: Boleh banget, gas kan.
0: Oke, buat kamu para
1: Etini,
0: mari kita mendengarkan 80s Wonderland.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Aduh, yeah. Aku juga seneng sih dengar suara aku sendiri.
1: Siapa? Gimana? Suara kamu ini ya, yang kemarin habis tapping ya?
0: Aku selalu seneng dengar suara aku. Mau nyanyi, mau siaran, aku selalu pede dengan suara aku.
1: Tapi?
0: Tapi tidak ada tapinya, karena aku cinta diriku sendiri.
1: Wow, self love itu memang sesuatu yang ada, harus ada banget di dalam diri kita. Tapi gak semua orang bisa, belum tentu semua orang bisa langsung mencintai dirinya. Kayak ada proses panjang gitu kan.
0: Memang, kadang. Aku juga gak langsung cinta sama diri aku. Aku cinta dulu sama aku yang dulu.
1: Kan kita beda-beda. Bener. Mungkin ada masa atau fase di mana kita harus berdamai dengan masa lalu gitu ya.
0: Benar. Masa lalu biarlah masa lalu tuh benar.
1: Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau.
0: Kita kayaknya nggak cocok di siaran di sini. Kita ini sedangdut itu sebenarnya jiwa raga kita nih
1: biduan, garis keras.
0: Kita kasih tahu kamu lagu-lagu Raisa, Ariel Noah.
1: Tapi isi yang kita dengerin tiap hari bukan
0: Via
1: itu.
0: Via Valen, Siti Badriah,
1: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting. Pokoknya kita suka
1: King
0: yang
1: Nazar.
0: King Nazar
1: banget ya. Seperti mati yang lampu.
0: Is Dahlia ya, zaman-zaman Is Dahlia kata gue sih. Oke. Oke deh, karena kita juga harus mengakhiri informasi entertainment.
1: Ini entertainment ya. Kalau entertainment jatuhnya gosip.
0: Kadang kita menggosip sih,
1: kadang. Jika ada yang perlu digosipkan.
0: Ya kenapa enggak gitu. Karena kalau mau gosipin diri sendiri kurang ada peminatnya. Ada gak yang minat sama gosip aku?
1: Ada aja gitu sama kita.
0: Ada aja, tapi nantilah ya. Kalau misalnya mau gosip tentang kita nanti,
1: iya,
0: di entertainment selanjutnya.
1: Oke, okay, berarti nanti kalau kita ketemu lagi ngomongin diri kita
0: sendiri. Boleh, okay, kalau misalnya tertarik sama diri kita. Tapi kali ini kita gak bisa. Yaudah, thank you banget, nanti bakal ada Yaning sampai jam 12 katanya.
1: Wow, agak kelolosan shiftnya ya.
0: Jam 7 aja.
1: Oke, okay, nanti sampai jam 7 malam Yaning bakal nemenin Taman Prudence. Selain ini bakal ada info lokal, jadi jangan kemana-mana, stay tune.
0: Tulang punggung
1: untuk Yaning dari Fiersa Besari.

Yuhu, tahun pro 2. Hello, hello, hello. Yening di siang hari ini menemani kamu di info lokal ya. Bakal kasih tahu informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Jadi nanti Yening

yang bakal kasih informasi. Ini ada satu informasi dari DPD PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Republik Indonesia, yang dimana tadi malam kayaknya habis ada pengukuhan untuk ketua baru deh. Nah, terus tadi malam tuh ada di Dwiki Darmawan, ada Ita Purnamasari yang datang ke Mataram loh, teman berdua. Wow. Dan masih ada informasi lainnya yang bakal kalian share ke teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Dan hari ini azan asyar akan dikumandangkan di pukul 15:44. Aku bakal kasih single dulu untuk kamu. Dan pastikan teman Pro 2 tetap di info lokal.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Well, tahun berdua kemarin ada kebakaran sampah ya terjadi di bawah jembatan samping kantor BRI Desa Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Nah, peristiwa ini itu sempat bikin kekhawatiran warga ya, karena apinya tuh berpotensi merambat ke kawasan pemukiman di tengah kondisi cuaca panas disertai angin. Tapi jujur ya teman perdua, aku kalau untuk soal bakar sampah, menurut aku itu tuh sesuatu yang sangat mengganggu. Pertama, asapnya. Aku sebagai penderita asma merasa terganggu banget sama asap yang dihasilkan oleh pembakaran sampah. Dan juga paling kesel sama orang-orang yang bakar sampah tidak bertanggung jawab melihat pembakaran sampahnya itu. Kadang yang ada yang gak ngeliat kalau apinya tuh jadi gede banget saking banyaknya atau saking rawan terbakarnya sampah-sampah yang dibakar. Nah, kemudian ada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, yaitu Satija, yang menjelaskan kalau pihaknya tuh menerima laporan dari masyarakat terkait kebakaran sampah yang terjadi di lokasi tersebut. Nah, menindaklanjuti laporan itu akhirnya tim pos WMK Sambelia Regu 2 itu langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Untungnya warga setempat sangat gercep ya teman produa untuk menindaklanjuti peristiwa ini dan bisa dipadamkan. Ya memang sih kayak masih bakar sampah gitu doang, lebay banget. Aduh, lebih baik mencegah deh daripada mengobati ya teman produa. Nanti daripada udah terlanjur besar apinya, tambah repot lagi kita ngurusnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

antara pemerintah, terus juga mungkin para pelaku UMKM dan juga masyarakat. Jadi untuk tahun Pro 2 ya, kita dukung untuk semua usaha yang diberikan oleh pemerintah untuk kita, dan semoga perekonomian di Mataram bisa tumbuh terus, bahkan gak cuma sampai tahun 2030 tapi sampai tahun-tahun berikutnya.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Ya, tahun Pro 2. Kamu pasti masih pingin dengerin informasi lokal, tapi setelah ini bakal lanjut ke Sore Ceria ya. Nanti bakalan ada narasumber yang keren banget. Dia merupakan delegasi Indonesia. Dan cerita lengkapnya bakal kita dengarkan nanti di pukul 4 sore. Jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dibacakan info per 2 bersama dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, SMKN 3 Mataram mematangkan persiapan 6 siswa yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Nasional ke 34 tahun 2026. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan pimpinan sekolah, ketua program keahlian, dan guru pembimbing. Rapat dipimpin langsung Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, serta dihadiri Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat atau Humas, yang juga Koordinator LKS, yaitu Haril Anwar, bersama para Ketua Program Keahlian atau KAPROK, dan guru pembimbing. Sulman Haris mengatakan tahun ini SMKN 3 Mataram mengirimkan 6 peserta yang akan berlaga pada 5 bidang lomba, yakni bricklaying, autonomous mobile robotics,

0: tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai. Bantuan yang diberikan berupa barang atau fasilitas penunjang usaha, dan kebijakan tersebut ditempuh karena adanya ketentuan regulasi yang membatasi pemberian hibah kepada pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan bantuan yang diberikan selama ini berupa sarana produksi sesuai kebutuhan pelaku UMKM. Bentuk bantuannya beragam mulai dari mesin kopi, peralatan perbengkelan hingga mesin pengolahan tembakau. Adi menjelaskan koperasi juga masuk dalam kategori UMKM jika dilihat dari aspek tata usaha maupun omset. Karena itu pembinaan dan fasilitas tidak hanya menyasar pelaku usaha mikro kecil, tetapi juga koperasi yang memenuhi kriteria. Well, nomor Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu, Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Produa. Kamu masih dengerin 104,2 FM Produa dari Mataram, teman terbaik kamu. Iya, teman Produa, hari ini Yaning senang sekali ya, karena Yaning bisa ketemu sama seorang aku bilangnya gak cuman muda, muda banget. Masih muda sekali, tapi berkesempatan untuk menjadi delegasi Indonesia, katanya pergi ke Malaysia. Nah, kita tanyakan dan dengarkan ceritanya, kenapa dan bagaimana bisa pergi ke Malaysianya ini, teman produksi. Siapa tahu kamu juga pingin ke Malaysia, tapi gak cuman untuk liburan aja, mungkin untuk ikut kompetisi atau mungkin jadi delegasi. Nah, kita tanya ke IGD Pasek Moreno Punar, atau yang biasa dipanggil Anggil Moreno. Selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Moreno?
1: Baik-baik saja dong.
0: Oke, okay. Boleh kenalan dulu sama teman Pro 2. Kasih tahu sekarang Moreno kelas berapa dan bersekolah di mana?
1: Sekarang Rena kelas 8, terus sekolah di SMP N6 Mataram.
0: Oke, di SMPN 6 ya, berarti yang di Udayana.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Moreno kalau boleh tahu, ini kemarin ceritanya bisa ke Malaysia tuh gimana? Moreno ikut apa, daftar apa, dan tujuan delegasinya tuh untuk apa?
1: Oke, coba ulang lagi.
0: Ini satu-satu ya kayaknya ya. Kemarin kok bisa jadi delegasi ke Malaysia?
1: Kita tuh awalnya tuh ikut ngeliat dulu informasinya, baru ikut seleksi, ya kepilih dong.
0: Oke, okay. Itu seleksinya seleksi apa? Pemilihannya tuh untuk apa? Apakah ikut kayak duta gitu? Terus yang diseleksi itu apakah karena Moreno bikin esai atau ada kompetisi apa nih?
1: Karena Reno tuh topiknya tuh menarik gitu katanya.
0: Oke, okay. yang Reno bahas di sana apa?
1: Fast fashion.
0: Apa?
1: Fast fashion.
0: Fast fashion?
1: Itu tuh kayak baju dari kulit hewan.
0: Oh gitu, jadi kayak ini ya, kayak recycle gitu.
1: Yeah.
0: Tapi dari kulit hewan dan dijadikan kayak baju.
1: Jadi outfit lah gitu.
0: Oh, kok bisa Reno mikirin ide kayak gitu? Kan maksudnya tuh gini, orang kan pasti mikirnya tuh jadi sampah dan ya udah nggak kepake lagi. Tapi apa yang buat Reno dapat ide kok ini kayak bisa deh jadi baju gitu, punya nilai jual?
1: Itu dapat informasi dari mama juga. Mama juga kasih saran fashion atau sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud itu kayak tambang sama apa tuh namanya, potong hutan itu loh.
0: Oh,
1: penggundulan.
0: Penggundulan hutan. Jadi waktu mau ikut acara ini, itu tuh berarti Reno tuh punya beberapa ide gitu ya yang mau disampaikan, tapi akhirnya milihnya fish fashion.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, berarti kemarin kan Reno tuh ikutnya delegasi Global Youth Diplomacy MUN. MUN itu apa ya kalau boleh tahu?
1: MUN itu kayak model United Nations.
0: Oh, jadi memang awalnya dari modeling. Apa gimana nih?
1: Anda sih organisasi dari okay. PBB.
0: Oh, organisasi PBB. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu kenapa pada akhirnya Moreno milihnya fish fashion ini yang paling menarik perhatiannya? Kan banyak juga tuh yang ngomongin tentang penggundulan hutan.
1: Karena kapal asing atau kapal negara-negara yang besar lah buang limbah ke lautan ke negara miskin. Mentah-mentah kayak dia kayak negara pembuangan.
0: Oke, jadi karena negara itu dinilai miskin, jadi mereka ngerasa kayak bisa buang limbah di situ gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Oke, tapi Reno tahu ini tuh dari mana tentang informasi ini? Bahkan aku sendiri pun yang udah segede ini baru tahu tuh kalau ada negara miskin dijadiin limbah. Apakah dari orang tua atau memang Reno punya hobi membaca?
1: Kebanyakan dari buku sama kakek.
0: Oke, okay. Jadi kakek Reno suka sharing gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Aku jadi penasaran kalau Reno lagi ngumpul-ngumpul nih bareng sama keluarganya, sama mamanya, sama papa atau sama kakeknya, itu paling sering ngebahas apa sih?
1: Cuma ngebahas keluarga sama apa itu ya, ngejelasin tentang negara-negara gitu kalau sama peka.
0: Oh, oke, okay. Berarti pokoknya ini ya suka ini punya banyak pengetahuan soal negara asing ya.
1: Yeah, yeah.
0: Oke, okay, itu jadi motivasi juga nggak sih untuk Reno pingin pergi ke luar negeri?
1: Pengen banget.
0: Terus akhirnya Reno memberanikan diri untuk ikut yeah. delegasi ini ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, prosesnya apa aja tuh setelah Reno bikin esai? Nah, terus abis itu seleksinya gimana? Lewat online?
1: Online.
0: Oke, terus abis itu tunggu pengumuman apakah Reno terpilih atau enggak gitu ya?
1: Iya, tunggu pengumuman. Langsung terpilih.
0: Okay.
1: You are the chosen one gitu.
0: Asik. Oke, okay. Berapa lama Reno mempersiapkan esainya?
1: Dari hari mama kasih tahu tentang MUN ini, langsung Reno siapin topik-topiknya, berarti itu 2 minggu.
0: 2 minggu aja?
1: Iya. Yeah.
0: Wow, kamu research berarti di internet?
1: Ya, research.
0: Oke, apa tuh akhirnya yang kamu temukan setelah research itu? Terus kamu tulisnya tuh seperti apa di esainya?
1: Topik awalnya itu sebenarnya mau tulis sumber daya alam itu kan, yang pengundulan hutan sama tambang itu, tapi karena terlalu apa ya?
0: Luas?
1: Terlalu menjelekkan nama negara.
0: Oke. Oke, agak sensitif gitu ya. Ya. Oke, okay,
1: jadi enggak diterima. Oh. Jadinya fast fashion lah ini.
0: Oke, okay. Akhirnya dipilih fast fashion ini dan ternyata terpilih gitu ya. Yeah. Berarti ini bukan pertama kalinya Reno punya pengalaman bikin esai.
1: Iya. Yeah.
0: Dulu-dulu pernah bikin tulisan apa aja?
1: Kalau karya ya? Komik.
0: Wow, kok berarti gambar juga?
1: Iya.
0: Reno pinter gambar?
1: Pinter.
0: Wow, keren banget. Berarti kalau misalnya disuruh pilih, pilih gambar komik atau nulis esai? Nah, lebih suka yang mana?
1: Kalau di pas fokus, ya nulis esai. Pas lagi otak nge-full imajinasi itu langsung gambar komik.
0: Okay. Buat ini ya, menuangkan ide-idenya gitu ya. Yeah. Oh, wow. Emang Reno mulai suka gambar dan nulis tuh dari usia berapa?
1: Kalau gambar itu dari 2 tahun.
0: Dari 2 tahun yeah. udah ini. Terus ikut les?
1: Ikut les gambar, ya.
0: Yeah. Oh, jadi ikut les gambar akhirnya dituanginnya dalam bentuk komik gitu ya.
1: Yeah.
0: Kan ada juga tuh lomba-lomba gambar, lomba-lomba mewarnai. Dulu Reno juga sering ikut itu?
1: Sering.
0: Jadi memang apa yang Reno suka didukung dan diarahkan sama orang tua ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Terus kemarin pergi ke Malaysianya kapan?
1: Dari 30 Juni.
0: 30 Juni berarti baru banget sampai?
1: Sampai jam 1. Jam 9 kan kita berangkat ke Bali.
0: Mm-mm.
1: Tapi delay sampai 7 malam.
0: Mm-mm.
1: Dari jam 9 ini.
0: Mm-mm.
1: Langsung dari jam 7 sampai jam 12.
0: Oh, wow.
1: Naik kereta lagi pergi Malaysianya.
0: Berarti perjalanan Reno panjang banget.
1: Panjang.
0: Ya.
1: Tidur di pesawat.
0: Terus baru baliknya berarti tanggal berapa?
1: Tanggal baliknya itu hari Sabtu tanggal 4 Juli.
0: 4 Juli. Ini tanggal 8, berarti baru balik 4 hari yang lalu.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, berarti masih fresh banget ya ingatannya yeah. kemarin pergi ke Malaysia seperti apa. Nah, kalau gitu kita bakal jeda dulu sebentar. Baru setelah ini kita bakalan bahas apa aja pengalaman yang Reno rasakan waktu selama ada di Malaysia, waktu pergi ke Malaysia. Dan nanti kalau misalnya Taman Pro 2 mau tanya-tanya ke Reno ya, tentang tips menulis esai mungkin atau apapun itu, kamu boleh tanya melalui WhatsApp di 081 90 20 57 ribu, atau lewat Instagram di @pro2fm Mataram, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Oke, Tolong Pro 2 masih barengan sama Yaning dan juga bareng sama Moreno yang bakal share tentang isi esainya. Nah, kita tanya dulu. Kemarin judul lengkap dari esainya Moreno apa?
1: Yang mana?
0: Yang delegasi ke Malaysia.
1: Judulnya itu Peran Generasi Muda Memutus Rantai Fast Fashion Demi Selamatkan Flora Fauna Nusantara.
0: Wow, panjang.
1: Lebih tepatnya fast fashion ya.
0: Iya, poinnya itu yang mau dibahas, fast fashionnya. Kalau misalnya ditanya isinya, poin-poin yang bisa renovasi dari esainya apa tuh? Kan tadi katanya peran anak muda kan?
1: Iya.
0: Nah, apa yang pengen Moreno sampaikan?
1: Ancaman kerusakan lingkungan ini telah menjadi realitas yang mengkhawatirkan di berbagai wilayah strategis Indonesia. Sebagai contoh, marak penyeludupan massal bal pakaian bekas ilegal yang kerap disita oleh bea cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan jalur laut Kalimantan Barat seperti rute Pontianak ke Jakarta telah menyisakan pakaian sampah tekstil.
0: Oke, memang benar sih. Sampai kemarin kan fast fashion ini itu tuh sering pernah jadi ini sih topik pembicaraan ya, yang dijadikan thrift akhirnya di Indonesia, baju-baju bekas, baju-baju dari Thailand misalnya atau dari Korea yang akhirnya dijual lagi, dan ternyata tuh bisa memberikan dampak negatif juga ke perekonomian daerah. Nah, kalau dari yang Moreno baca itu gimana caranya akhirnya anak muda tuh bisa memutus rantai fast fashion itu? Gimana perannya anak muda supaya bisa memutus rantai fast fashionnya akhirnya?
1: Menghentikan pabrik itu untuk membuang limbah ke sungai-sungai. Sama apa ya?
0: Ada banyak berarti ya yang bisa di ini ya. Dari fast fashion itu dampak-dampaknya gitu untuk lingkungan.
1: Memboikot mendesak transparansi memboikot produk dari jalur impor ilegal.
0: Terus ada lagi
1: generasi muda kini mampu menggeser tren konsumerisme buat menjadi gerakan sustainable fashion yang nyata, seperti memprioritaskan merek lokal ramah lingkungan, merawat pakaian yang ada, slow fashion.
0: Slow fashion ya. Karena memang kalau anak muda sekarang itu mengikuti tren gitu misalnya. Jadi mentang-mentang untuk ikut tren akhirnya lupa kalau itu tuh bisa bikin dampak yang negatif untuk lingkungan.
1: The fear of missing out.
0: Betul, fear of missing out atau FOMO. Nah, kalau dari Reno sendiri gimana? Apakah Reno tipikalnya juga tertarik dengan tren atau kayak enggak sih, aku suka dengan yang aku punya atau gimana?
1: Enggak suka apa-apa sih.
0: Jadi benar-benar kayak ya.
1: Cuma suka baju biasa aja gitu.
0: Yang penting rapi kan ya?
1: Iya, rapi. Itu
0: benar. Oke. Berarti peran anak muda sekarang tuh bisa berpengaruh besar ya untuk dampak-dampak lingkungan yang ada.
1: Semakin banyak orang yang pakai, semakin banyak dia mengonsumsi.
0: Betul. Jadi untuk mengurangi itu adalah dengan cara diboikot.
1: Kok mengonsumsi? Memproduksi. Sorry.
0: It's okay. Jadi supaya orang tuh berhenti memproduksi, akhirnya diboikot dengan gak membeli lagi gitu ya. Lebih banyak membeli yang lokal-lokal ya, untuk menaikkan perekonomian masyarakat setempat gitu ya. Wow. Nah, kalau Reno sendiri misalnya nih, Reno punya apa ya, power, punya nama yang dikenal sama orang-orang, jadi seorang public figure dan mau menyuarakan soal hal-hal yang mungkin buat anak-anak zaman sekarang tuh jadi gaul gitu. Ini kalau nggak ngikut ini, aduh nggak gaul gitu. Padahal kan kita tuh nggak hidup cuma dari gengsi aja ya. Nah, Reno mau bilang apa ke teman-temannya supaya hidup tuh nggak selalu berdasarkan gengsi, tapi harus aware sama hal-hal sekitar.
1: Nggak harus ikutin style orang, hidup orang.
0: Fokus sama tujuan sendiri gitu ya. Oke, kalau kalau misalnya Reno jadi influencer, pasti punya kekuatan juga untuk menginfluence tren-tren yang positif.
1: Iya. Yeah.
0: Tren apa yang mau Reno buat?
1: Kayak apa ya?
0: Kalau kayak Neng nih misalnya, kayak Neng mau bikin tren gaya hidup sehat deh. Kayak misalnya makan makanan organik, gak makan fast food, makan yang real food gitu, yang misalnya sayuran beneran gitu, gak yang tinggal dipanasin. Nah kalau kayak Neng sih kayak gitu. Kalau Reno punya gak?
1: Buat burger.
0: Oke, ya misalnya tren yang Reno mau buat misalnya suka membaca gitu, mau gak bikin tren kayak gitu?
1: Suka membuat komik.
0: Oke,
1: biar mengeluarkan imajinasi.
0: Gitu. Oke, jadi itu bisa mengajak teman-teman yang seumuran sama Reno juga untuk mau lebih banyak membaca ya. Nah, kalau Reno tadi kayak yang dengar dari papanya, Reno tuh suka sejarah.
1: Ya.
0: Apa yang bikin Reno tertarik sama sejarah?
1: Awal mula Reno belajar sejarah tuh dari perang Indonesia, penjajahan di Indonesia ini.
0: Berarti zaman Jepang, zaman Belanda menjajah Indonesia gitu ya.
1: Pokoknya dari awal itu Reno pelajarin dari zaman Portugal atau Spanyol itu.
0: Oh iya iya, benar. Berarti semua penjajahan yang ada di Indonesia ini Reno tahu. Wow, kan itu termasuk bacaan yang berat ya buat anak-anak. Tapi kok Reno bisa tertarik gitu? Apakah kayak seru ceritanya atau kayak bikin gergetan? Ih, kenapa sih negara saya dijajah atau gimana?
1: Enggak sih, tertarik aja karena ada tragedi, ada perang. Pokoknya penjelasan negara ini gitu.
0: Oke, tapi bagus, kita butuh anak-anak seperti Reno yang paham sejarah supaya bisa menghargai usaha-usaha dari para pahlawan kita, terus juga supaya kita nggak kehilangan identitas. Jadi kita berharapnya semoga banyak anak-anak di luar sana yang seperti Reno mau belajar dan paham tentang sejarah negaranya sendiri.
1: Pokoknya dari sejarah penjajahan Indonesia ini Reno udah mulai pelajari sejarah semua negara.
0: Oh iya, negara mana aja yang udah Reno pelajari?
1: Yang Reno hafal itu pasti Rusia, tentang Eropa juga ya, sama Amerika.
0: Oke, wow.
1: Cina juga, pokoknya semua negara hampir.
0: Oke, berarti Reno benar-benar mempelajari semuanya, sampai beli buku apa misalnya ensiklopedia?
1: Pokoknya dari buku sih bacanya.
0: Dari buku bacanya. Oke, wow. Ini kan berarti ada budaya membaca yang dibangun sama orang tua ya kayaknya ya. Gimana tuh? Apakah punya waktu khusus tersendiri untuk membaca? Atau kayak memang sesuka Reno aja, aku mau baca kapanpun?
1: Pas mood aja.
0: Maksud aja, tapi sekalinya baca yang dibaca berat ya. Ininya ya. Oke, nah ntar kita bakal baca pertanyaan-pertanyaan dari Taman Pro 2 untuk Reno. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu tentang kegiatan Reno pas ke Malaysia kemarin, ngapain aja?
1: Kemarin itu kita day 1 dulu ya. Day 1 itu kita apa itu namanya, pengenalan, pembuka seremoni, langsung memulai pelajaran session 1 gitu. Langsung balik langsung ke day 2. Ke day 2 tuh kita registration.
0: Registration
1: ya. Terus kita masuk pelajaran session kedua. Pokoknya dari jam 9 sampai jam 10 kita belajarnya.
0: Wah, wow, lumayan.
1: Day 2 itu harus kita fokusin. Terus day ketiga itu kita city tour sama penutupan seremoni. Kita tuh yang pertama kita tuh ke patung Dewa Warman ya. Dewa emas itu, patung emas itu. Terus yang kedua itu Twin Tower.
0: Wow, pasti gede banget ya Twin Tower.
1: Iya, gede banget. Terus habis itu ke kota Cina tuh disebut di Malaysia.
0: Chinatown-nya di sana ya. Dapat ini enggak coba makanan-makanan khas Malaysia enggak?
1: Cuma makan KFC di sana.
0: Enggak dapat makan nasi lemak gitu?
1: Enggak ada, mau KFC.
0: Oke. Berarti ada beberapa session pelajaran yang Reno ikutin dan isi materinya apa tuh? Apakah tentang lingkungan juga?
1: Lebih fokus ke fast fashion.
0: Oh, benar-benar berarti ke situ ya diarahinnya ya fast fashion ya. Oke. Dapat kenalan teman-teman dari mana aja?
1: Kebanyakan dari Malaysia, Singapura, India, Jepang, sama sama Bangladesh.
0: Wow, gimana? Apakah ada kendala komunikasi atau kalian lancar aja nih ngobrolnya pakai?
1: Lancar dong.
0: Pakai bahasa Inggris.
1: Pakai. Terus kita pertukaran budaya, pertukaran bahasa gitulah.
0: Oke.
1: Kayak kita ngomong sama pakai bahasa kita sendiri juga gitu.
0: Untuk ngajarin, ngenalin bahasanya.
1: Iya.
0: Oke, waktu pengenalan budaya Reno ngapain?
1: Pas apa?
0: Pas pengenalan budaya.
1: Reno tuh gambar presean.
0: Oh, terus akhirnya ngenalin presean ya. Itu apa?
1: Ya, langsung difoto kan, ditaruh di layarnya.
0: Oh, dipamerin gede-gede gitu.
1: Iya. Tepuk tangan gitu.
0: Tapi kita juga pasti bakal takjub sih. Kalau misalnya boleh nanti aku pingin lihat gambar-gambarnya Reno seperti
1: iya,
0: apa.
1: Iya, ditunjukin ke semua meja.
0: Jadinya semuanya
1: gini gitu.
0: Oh. Kalau ditanya hal yang paling seru waktu di Malaysia pas ngapain ya? Apakah pas city tour-nya?
1: Pas lagi belajar di session-nya tuh sama ngomong sama teman.
0: Oke. Oke, berarti pas lagi session sharing-sharingnya itu ya.
1: Yeah.
0: Terus apa lagi?
1: Serunya ya. Serunya tuh cuma itu aja sih.
0: Berarti yang justru yang di jam belajarnya itu yang bikin Reno semangat banget ya.
1: Iya, lagi diskusi kan ada 10 menit, 20 menit itu kita nge-vote. Nge-vote berapa menit? 15 menit, 20 menit kita angkat plakarnya, kartnya gitu lah.
0: Oke, jadi dapat gantian untuk sharing gitu.
1: Ya, sama penutupan seremoni itu seru aja.
0: Oke, kalau misalnya ada kesempatan lagi untuk bisa ke luar negeri, jalur prestasi mungkin bikin esai atau ikut misalnya duta gitu, mau ikut lagi?
1: SMA Reno ikut MUN lagi.
0: Mau ikut MUN lagi?
1: Dia, soalnya kan kita dikasih sertifikat, sertifikat itu cuma berfungsi 2 tahun. Nah, ini Reno pakai sertifikat ini buat masuk di SMA Kesuma. Terus kita Reno masuk lagi pas kelas 2 SMA. Kita masuk MUN lagi. Kita daftar di tempat kuliah di Jerman, seni.
0: Oh, berarti disalurin banget ini untuk seni ini ya, gambar dan ngelukis gitu ya. Berarti udah terencana banget. Kok bisa sih Reno merencanakan itu semua? Apakah itu juga pandangan dari orang tua atau Reno kayak nyari nih? Oh, saya bisa kesini pakai ini, langsung kesini abis itu bisa kesana gitu lanjut
1: Reno
0: kuliahnya.
1: Reno pikir gitu. Reno udah dikasih tahu sama teman Reno.
0: Oh, wow.
1: Sebelum mama mengetahui.
0: Jadi langsung Reno cerita tentang rencananya Reno ini.
1: Iya.
0: Dan mama papa langsung setuju.
1: Iya.
0: Yang penting Reno buktiin usahanya Reno ya.
1: Iya.
0: Wah, keren banget sih. Jarang banget soalnya ada anak seumuran Reno yang maksudnya tuh udah mikir sampai nanti saya mau kuliah di sini. Itu benar-benar jarang banget karena banyak kan ya kayak masih mau main aja gitu. Kayak nanti masa depan ya pas kuliah, pas mau kuliah aja deh baru mikirnya. Kebanyakan kayak gitu ya. Oke, kita inti pertanyaan teman Pro 2 boleh ya Reno ya?
1: Boleh.
0: Nah, di sini tadi ada yang udah kirim pertanyaan katanya gini, Reno kok bisa sih nulis paper sebagus itu, nulis esainya? Tips belajar nulis esai dari Reno seperti apa?
1: Kebanyakan ide fast fashion ini dikasih dari Peka sama mama. Disaranin kan ada yang Reno buat, ada yang Peka buat, ada yang mama buat gitu.
0: Jadi kalau untuk seumuran Reno nggak apa-apa banget dimentorin dulu sama yang dewasa ya,
1: yeah.
0: Biar tahu mana mungkin pengolahan kalimatnya, susunan papernya bagus seperti apa kayak gitu ya. Oke, ini ada lagi yang mau tanya. Berarti Reno kan ini ikutnya diplomasi. Berarti kan sebenarnya untuk hal diplomatiknya itu Reno bisa terbuka lebar atau misalnya nanti mau jadi kedutaan Indonesia di mana gitu misalnya. Nggak pingin atau lebih tetap milih jadi seniman?
1: Seniman sama lawyer.
0: Oh, jadi kalau bisa jalan dua-duanya kenapa enggak gitu ya?
1: Iya.
0: Alright. Kenapa milihnya di luarnya kuliah di luarnya tuh untuk ininya?
1: Ngincer seni.
0: Kenapa?
1: Karena di Jerman itu kuliah apa namanya itu? Pokoknya tempat kuliah tuh Reno masih ingat Reno cerita sejarah ya.
0: Uh-uh.
1: Ada diktator.
0: Uh-uh.
1: Diktator jahat namanya Hitler. Iya.
0: Uh-uh.
1: Dia kuliah di situ tapi ditolak. Nah, Reno terinspirasi di sana karena itu tempat kuliah seni paling bagus.
0: Oh,
1: ya, pengen gitu.
0: Oh, oke. Jadi karena sejarahnya itu adalah tempat kuliah seni yang paling bagus,
1: yeah.
0: Makanya Reno
1: kedua.
0: Udah kedua di dunia.
1: Iya.
0: Yeah. Wow, jadi langsung udah oke, nanti harus kuliah di sana gitu ya.
1: Mm.
0: Wah, keren banget. Oke. Nah, berarti tetap milihnya untuk fokus di seni dulu untuk sejauh ini, yeah. Ya. Oke, di sini juga ada yang tanya lagi. Kalau menurut Reno, apa poin yang bikin papernya Reno itu terpilih untuk jadi delegasi Indonesia? Ada kelebihan apa di papernya?
1: Penjelasan tentang negara miskin kaya nih yang membuang limbah ini tertarik kan?
0: Mm-mm.
1: Disaranin lagi. Diperbaiki sama peka kan langsung diterima.
0: Oke. Jadi mungkin ada banyak orang yang belum tahu kalau negara kaya membuang limbah fashionnya tuh ke negara miskin gitu ya. Itu jadi
1: Indonesia
0: kayak menarik.
1: Juga.
0: Wah, ini benar-benar sesuatu yang besar banget ternyata ya fast fashion ini. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Reno. Kalau Reno dapat kesempatan untuk ngomong di depan teman-teman yang seumurannya Reno, Reno pingin teman-temannya tuh punya kesadaran tentang apa?
1: Tentang apa ya?
0: Misalnya lebih condong ke cinta lingkungan kah? Aware soal apa gitu?
1: Lebih apa ya?
0: Atau harus rajin membaca mungkin?
1: Rajin baca sama rajin belajar.
0: Rajin belajar. Oke, jadi itu yang membuat Reno sekarang pun bisa sampai pergi ke Malaysia karena Reno banyak belajar dan banyak membaca. Dan itu gak akan merugikan kita ya,
1: yeah.
0: Oke, jadi teman-teman yang seumuran Reno nih, terutama yang baru SMP atau naik kelas 2 SMP, main boleh, karena Reno pasti punya waktu bermain juga kan.
1: Kalau pas libur setiap hari
0: main. Kecuali pas sekolah pasti lebih banyak belajarnya ya. Ya.
1: Pas sore aja sih mainnya kalau sekolah.
0: Oke, berarti pas udah pulang sekolah main, yeah. Sisanya kerjain PR sama belajar,
1: yeah.
0: Oke, semangat belajarnya Reno tinggi teman Pro 2. Itu yang membawa dia di umur yang semuda ini bisa ke luar negeri. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Usaha, kerja keras, dan juga niatnya untuk bisa mengejar cita-citanya. Semoga kisah Reno hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2 supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi, terutama tentang fast fashion tadi ya, kayak yang Reno bilang. Semoga papernya Reno ini, esainya Reno ini bisa menyadarkan kita kalau yang kita pakai itu kadang bisa menjadi dampak yang buruk untuk lingkungan. Jadi harus bijak juga supaya perekonomian dari orang-orang yang juga bekerja di bidang fashion meningkat dan enggak yang kasih makan yang di luar supaya nggak banyak lagi barang-barang fashion yang diimpor dari negara lain. Oke lah kalau gitu Reno, karena waktunya ternyata sudah hampir ke pukul 5 sore ya, kita terlalu seru nih ngobrolnya sampai nggak lihat waktu. Jadi nanti kita tunggu lagi Reno mungkin pas SMA ikut, yeah. MUN yang
1: kedua.
0: Berikutnya kita dengerin lagi kisahnya Reno seperti apa. Terima kasih Reno,
1: yeah.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 yang udah dengerin Sore Ceria edisi hari ini. Kita bakal ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Yaning dan Reno pamit. Bye bye.

lost, I'm a walking red flag. Why don't you leave?

bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Teman terbaik.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Oke, selamat sore teman Pro 2. Kalau masih dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu dan kita di Senjata Fakur ya teman Pro 2. Hari ini aku mau mengajari teman Pro 2 untuk menyayangi segala sesuatu yang ada di sekitar teman Pro 2. Menyayangi saudara, menyayangi keluarga, orang tua, teman, hewan, tumbuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh adalah ciptaan Tuhan juga ya. Jadi wajib untuk kita sayangi, wajib untuk kita jaga bersama-sama. Jadi kalau misalnya nih, anggap aja ya, teman Pro 2 takut sama anjing atau mungkin takut sama kucing, bukan berarti kita harus menyiksa atau memperlakukan hewan tersebut dengan kasar. Cukup hindari aja teman Pro 2, jangan sampai melakukan perbuatan yang menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

dalam setiap agama apapun ya yang menjadi kepercayaan kita tahun produk pasti semuanya mengajarkan kita untuk menyayangi terus juga menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita bahkan walaupun itu adalah musuh kita. Jadi jangan sampai nih teman pro 2 hanya karena orang itu merugikan kita, menjatuhkan kita, lalu kita membalas perbuatan mereka dengan cara yang sama. Itu membuat kita jadi sama aja dengan mereka. Kita gak boleh sampai sama ya. Berarti ya kita gak boleh ngeluh dong. Karena kita melakukan hal yang sama ke orang itu. Lebih baik kita membalasnya dengan kasih, dengan ya udah dibiarin aja. Kalau memang harus menegur, tegurlah dengan cara yang baik ya teman-teman berdua.

Oke lah kalau gitu Topan Pro 2, karena waktu ini untuk menemani kamu sudah selesai, sudah habis. Jadi ini harus pamit dari ruang dengar kamu. Selain ini bakalan ada jazz music, terus nanti juga bakalan ada music live chat dari Pro 2 Jakarta yang menemani malam Topan Pro 2. Dan juga ada Diva yang akan menemani Topan Pro 2 untuk bercurhat ria. Seru banget pasti ya curhat sama Dipa malam hari ini. Oke lah kalau gitu Tuan Pro 2, jadi pamit dulu dan kita bakal ketemu lagi lusa ya Tuan Pro. Jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro dari Mataram, teman terbaik kamu. Bye.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: 22. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah. Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Ups, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina. Tapi sekali lagi, Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat yang dibacakan Info Pro 2, dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2026. Peresmian tersebut menjadi agenda utama dalam kunjungan kerja perdana Presiden ke NTB sejak dilantik. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotek NTB, sekaligus juru bicara pemerintah Provinsi NTB Hasanul Halik, mengatakan Presiden akan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Bendungan Meninting. Informasi terakhir, Teman Pro 2, untuk malam hari ini pemerintah Kota Mataram memastikan pelayanan di Rumah Sakit Risa Sentra Medica tetap berjalan normal meski rumah sakit tersebut menghadapi persoalan hubungan industrial antara manajemen dan tenaga kerja. Kepastian itu diperoleh setelah Dinas Kesehatan Kota Mataram bersama BPJS Kesehatan melakukan pemantauan langsung terhadap operasional rumah sakit guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Haji Emiral Isfihan mengatakan fokus utama pemerintah adalah menjamin seluruh layanan kesehatan tetap memenuhi standar pelayanan dan keselamatan pasien. Tim mengecek operasional instalasi gawat darurat, ketersediaan dokter, obat-obatan, alat kesehatan, hingga jadwal operasi yang dinilai masih dalam berjalan lancar. Sekian Teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita lanjut ke Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Stay tune. Thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kenapa bro?
1: Kayak kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Gak ada pilihan. Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Bro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Betul, kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yelnya, ada
2: gak? Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang beban suara.
0: Vokal. Okay. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando
1: main drum.
0: Terus okay.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
0: Oke. Dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri, tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke. Okay.
3: Nah, mau kita promotor ini?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Yang kira klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film. Tapi kalau ini
3: ya bisa seperti itu sih penjelasannya. Yeah. Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
9: Okay. Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa skripnya lah ya, gitu.
3: Oke. Okay.
9: Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti.
3: Terus abis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Wow. Di sana ternyata ada price listnya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Tumam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sound of Badger.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging banget.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak itu.
2: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Jauh ya.
1: Oke. Okay.
3: Kamar daging Indonesia. Iya. Itu lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Ya. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
3: Iya, bener.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Aris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
2: 11.
0: Nice,
6: 11. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9
5: oke. Okay. Versionnya.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa dulu?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah. Nah,
5: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 77 akhirnya check out juga gitu. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih, benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas. Sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, Tomo Bro 2 ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
5: Ya. Gue yakin lu bisa dapet.
0: Kalau ada masalah juga thank you, thank you, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Roro Haji Roma Irama.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya. Yeah.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. artinya di tahun itu sudah masif nih
0: bener
5: perjudian.
0: Sih.
5: Praktik perjudian sudah masif gitu dan sampai hari ini berkembang terus bertransformasi ke digital ya di online gitu sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya
0: iya gitu. Sih
5: ternyata dia menjudi. Nah kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan gitu dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu kira-kira yang begitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi?
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu. Yang pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan sih.
0: Oh iya, keren. Kita jadi bagus banget.
2: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
2: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Nanti jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah
6: gitu, resah. Tapi kan gini. Itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sound of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah. Misalnya
6: bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih ada enggak? Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry, saya kafein ya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu rock, ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Kebanyakan. Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan, iya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, yeah, yeah, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira-kira gue bercanda.
3: Enggak, gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Dev. Ah, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Okay, gitu. Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Okay. Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya
0: nah, untuk
1: jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh diskon. Gak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
1: Selanjutnya, ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh, tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke, tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini. Di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu
0: yes.
3: ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke. Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya karena itu nyata di lapangan ada di masyarakat ada kita bersinggungan langsung jadi ya kita secara mengalir, tidak langsung ya. Mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Romai Rama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah dengar semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang
3: ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya asik banget.
4: Oh gitu. Siang
3: gitu ya, siang asik ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang
3: ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari
0: petir. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic fashionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman Pro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Panja.

0: Falta.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya masih barengan sama Dipa di sini. Hai hai hai, teman Pro 2. Aduh, lagunya Rio ini salah satu lagu yang lagi Dipa suka banget juga nih, teman Pro 2. Ya karena sebagus itu versinya Rio. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju dong sama Dipa. Buat kamu juga nih, teman Pro 2 yang mungkin relate gitu ya sama lagunya Rio, jangan lupa di request terus ya. Dan kita ada di sesi untuk cerita penutup hari di malam ini dari jam 9 sampai jam 11. Dipa bakalan ngundang kamu buat cerita-cerita, buat curhat-curhat, karena kita masuk di segmen cerita penutup hari, teman Pro 2. Officially 8 hari kita udah lewatin di bulan Juli ini. Gimana? Satu minggu kamu lebih sehari? Kayaknya habis check out 77 kemarin ya. Ada yang kalap gak sih, teman Bro 2? Sama kayak Dipa, kayaknya kamu kalap ya. Dipa tuh saking gak sadarnya pencet check out, terus kayak kok jadi banyak ya barang-barang ini gitu. Cuman ya, indeks ekonomi kita kayaknya harus hemat-hemat ya, teman Pro 2. Ya ngomong hemat ke teman Pro 2, tapi diriku sendiri tidak hemat-hemat nih, gimana? Dan teman Pro 2, ini satu lagu yang emang Dipa lagi bisa dibilang love banget, teman Pro 2. Kalau kamu tahu lagu ini, berarti kita sama. Ini Dipa dengarnya minimal 20 jam sehari. Dan sambil nungguin curhatan kamu, Dipa mau puterin lagu ini yang Dipa suka banget, Tulus Teh Hijau.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
3: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah, Saleh, Buset.
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, bisa langsung aja ke WhatsApp kita 081-902-057-000 dan juga bisa ke telepon kita di sana. Terus bisa by IG Pro 2 FM Mataram juga. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu beli suatu makanan dan kamu keinget sama sesuatu, flashback akan hal-hal kecil gitu lah, mungkin kenangan-kenangan masa dulu. Nah, Dibu tuh habis beli sebuah makanan yang simple, gak neko-neko, misoa. Yes, misoa. Misoa itu kan rasanya emang light, dan kadang ada orang yang ngejual misoa tuh overpowering gitu loh, ngerti gak sih? Kayak terlalu berat rasanya. Padahal misoa tuh sesimpel mie sama kuah yang light, sambelnya gak usah yang pedes, intinya gak ngerusak rasa misoa dan kuahnya gitu. And then I found it di ojek online. Turns out itu tuh ngebawa Dipa flashback ke masa-masa Dipa kecil gitu loh. Maksudnya masakan-masakan yang dulu tuh sangat simple, sederhana, yang ngebuat kita pengen makan lagi dan lagi. Dan itu tuh kayak, pernah gak sih kamu nyimpan orang di makanan? Nah, Dipa tuh kayak gitu. Dipa jadi inget orang tua, masa-masa dulu, masa-masa dimana masakannya tuh masih sederhana, simple, gak kayak sekarang kan banyak tampilan ya, kayak maca pakai oat lah, maca pakai ini itu gitu kan. Tapi ini sesimpel misoa yang ngebalikin Dipa tuh bisa flashback ke bertahun-tahun lalu. I don't know why, tapi makanan ini tuh punya tempat di hati Dipa sendiri. Kalau kamu punya gak sebuah tempat atau makanan yang kamu simpen, di sana ada seseorang, coba kasih tahu Dipa ya, di WhatsApp kita 081-902-057-000.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, udah 40 menit berlalu. Dan buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057000. Atau kamu yang mau telepon IPA juga bisa di WhatsApp itu ya. Dan juga kamu yang mau curhat lewat Instagram juga boleh banget di Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, setiap orang tuh punya cerita yang bombayah ya. Ini Dipa kaget banget dapat curhatan. Teman kita ini ada yang hampir 2 kali ketabrak bus, hampir. Terus sama truk juga. Pas pulang tadi kan. Dia naik motor nih, sampai turun ke tanah gara-gara ada bus nyalip kan, kenceng banget, awisin jalan gitu kan. Terus dia ngelewatin jalan kecil banget, jalan kabupaten gitu. Yang kedua, udah pasrah, soalnya samping jalan tuh langsung sawah kan. Itu udah di marka putihnya, yang ada di pinggir pun masih kena klakson gitu loh. Tapi kadang jalanan tuh emang gitu ya, teman Pro 2. Kitanya udah hati-hati, ada pengendara lain yang belum tentu hati-hati. Ya semoga kita semua dihindari dari hal yang buruk ya, teman Pro 2, apalagi di jalan. Duh, pastinya kita gak mau terjadi sesuatu ya di jalan, teman Pro 2. Pokoknya yang penting hati-hati di jalan, pelan-pelan aja, yang penting sampai tujuan. Itu yang paling penting ya, yang penting sehat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

atau sayur ares, kuliner khas suku Sasak yang sering dijumpai pada saat acara begawe atau acara besar di Lombok, merupakan makanan yang terbuat dari pelepah muda pohon pisang. Dimasak dengan racikan khas Sasak, ares memiliki sejarah yang cukup unik. Konon pertama kali ditemukan lalu ares saat dahulu Lombok dilanda musim kemarau. Para penduduk mengganti rumput untuk ternak dengan pelepah pohon pisang. Lalu ares yang melihat ternaknya makan dengan lahap, seketika memiliki ide untuk mengolah pelepah pohon pisang menjadi sayur. Demikianlah kemudian sang istri mengolahnya dengan rempah-rempah pilihan dan akhirnya menjadi sayur ares yang kita kenal sekarang.

Alright, teman pro 2, masih barengan sama Dipa di sini. Dan teman pro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, masih 1 jam lagi ya. 1 hour to go sebelum kita ke jam 11. So make sure kamu yang baru aja gabung di RRI Digital atau yang baru gabung di rr.co.id bisa langsung aja gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 buat kirimin curhatan kamu. Oke, teman bro 2. Dan teman bro 2, aduh, ini kamu lagi ngerasain gak sih di mana-mana tuh teman-temannya Dipa lagi pilek, lagi batuk ya. Uhu pokoknya ya. Kalau gak pilek ya batuk, kalau gak batuk ya pilek, kalau gak gitu sakit tenggorokan, panas dalam gitu ya. Nah, Dipa tuh udah ngelewatin semuanya teman bro 2. Ngelewatin pileknya udah, batuknya juga udah, sekarang lagi sakit tenggorokan nih. Panas dalam juga nih. Aduh, ini kayaknya emang siklusnya kayak gitu ya di sekarang ini ya. Tapi buat kamu teman bro 2 yang masih sehat-sehat, jaga kesehatannya karena itulah yang paling penting ya teman bro 2. Menjaga kesehatan itu paling penting teman bro 2. Pokoknya kamu yang gak ada agenda setelah malam ini, mending kamu tidur aja. Karena yang penting tuh kita badannya itu fit, istirahat gitu. Yang hari ini udah kelar, kelar aja. Jangan dipikirin sampai berlarut-larut sampai kamu mau tidur ya. Gak baik buat kesehatan kamu teman bro 2. Jadi buat kamu juga yang mungkin belakangan lagi banyak pikiran, gak apa-apa kok, you deserve untuk menenangkan pikiran kamu dulu ya. Karena gak semua hal harus dipikirkan hari ini, dan gak semua hal harus ada jawabannya di hari ini ya teman bro 2. So please take your time and be gentle to yourself. Dan jangan lupa kamu harus curhat-curhat ya barengan sama Dipa nantinya.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, dan ternyata nomor 2 di malam hari ini kayaknya masih ada drama-drama perbolaan ya. Aduh, setelah drama Argentina lawan Egypt ya, nomor 2 berakhir dengan Argentina yang menang. Gimana nih? Bagaimana ya? Tapi congratulations buat Argentina. Siapa yang dukung Argentina tuh semalam? Congratulations ya. Dan nomor 2 buat kamu yang mau curhat, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057000. Anyway, teman pro 2, ini udah ada yang curhat lumayan banyak ya. Jadi ada teman kita nih yang lagi insecure banget, karena barusan aja dia tuh ngelihat anak yang seangkatan sama dia tuh, tapi udah mantap banget, cum laude, posisi organisasi bagus, pernah menang lomba, TOEFL-nya bagus, penerima beasiswa juga. Sedangkan dia tuh masih nganggur nih. Namanya itu Kak Nuno ya. Jadi dia tuh pengen nanya nih, ada faktor lain kah kita kenapa masih nganggur gitu? Terus kenapa dia tuh gak bisa nganggur? Apakah karena lapangan kerjanya sedikit nih katanya? I think like, kamu bilang secara kualitas dia bagus gitu ya, kualifikasi udah pasti dia cari yang sebanding sama kualitas dia, tapi belum nemu. Mungkin gajinya belum ini, belum cocok sama perusahaan-perusahaan gitu kan. Banyak kok di luar sana teman-teman kita yang good in academy tapi masih struggling gitu loh, dengan bagaimana caranya dia beradaptasi sama kerjaan. Karena ya beda juga sih, maksudnya best practice-nya di lapangan sama gimana kita di perkuliahan. Jujur ya, kalau kuliah itu menurut Dipa itu ngebuat kita bisa berpikir kritis, manage waktu, manajemen time ya. Cuman best practice kenyataan di lapangan tuh benar-benar se-implemented itu, cuman banyak hal-hal yang bisa kita pelajari lagi gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak there's a long long way to go kalau misalnya ilmu perkuliahan itu diterapkan di kehidupan ya. Banyak ilmu-ilmu yang tidak tertulis di perkuliahan tuh yang bakal kita dapat di kehidupan. Jadi mungkin dia tuh sesimpel belum nemu yang cocok aja sih

0: Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

18 minutes to go. 18 menit lagi ya, teman bro 2. Ngobrolin apa lagi ya? Kalau enggak curhatan, ya palingan yaping-yaping aja. Teman bro 2. Rasanya selama kita hidup tuh ada aja gebrakan ya. Kayak sehari itu ada begitu banyak rentetan kejadian yang harus kita hadapi gitu loh. Termasuk mungkin kamu atau kita semua nih yang lagi dengerin 104,2 MHz bareng-bareng. Ya namanya kejadian itu pastinya udah digariskan gitu kan ya, terjadi teman bro 2. Tapi ya namanya takdir tuh masih bisa diusahakan kok ya. Terus buat kamu ya mungkin lagi di fase teh hijau kayak lagunya Tulus ya teman bro 2. Dipakira abis lagunya Tulus yang jatuh suka itu dia bakalan berakhir di teman hidup. Ternyata ada lanjutannya nih. Ada yang belok ternyata ke teh hijau. Kayak okay, ternyata kisahnya udah berakhir. Terus akhirnya dia memutuskan untuk sendiri. Sampai akhirnya terlalu lama dia sendiri. Sampai akhirnya dia mati rasa teman bro 2. Muncullah teh hijau ini. Tapi kamu kayak lagi di fase teh hijau nih teman bro 2. Mungkin ini saatnya kamu untuk upgrade diri, membenahi apa yang mungkin ada yang kurang dari kemarin-kemarin yang kamu rasa, atau ada yang masih kurang mengenakan, dan mungkin kita emang butuh waktu sendiri dulu buat kenal siapa diri kita, buat tahu apa yang kita mau, orang kayak gimana yang kita pingin dalam hidup kita. Setuju gak teman bro 2? Kalau dipasih setuju banget. Anyway teman bro 2, karena kita udah mau di jam 11, Dipa makasih banget buat kamu yang udah curhat, yang udah cerita. I'm so grateful kamu masih percaya sama Dipa yang siaran tiap malam ini untuk cerita-cerita, buat curhat-curhat. Hopefully setelah kamu curhat ini bebannya bisa berkurang ya, dan ya bisa agak happy dan enggak banyak pikiran lagi. Selamat beristirahat teman bro 2. Dipa bertugas pamit dulu, and see you again next time.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Syakrani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Lut alaihissalam, hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
1: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
2: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
0: jawab salah satu orang.
1: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
0: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
3: Mohon ampuni kami, Tuhan.
2: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
0: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
2: Hei, coba kalian lihat ini.
4: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
0: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
5: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
0: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
3: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
0: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
2: Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki.
0: Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
6: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
0: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
7: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki.
0: Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
7: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
5: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
0: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
2: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa.
0: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
3: Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
0: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
8: Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu dan mereka tidak akan dapat mengganggumu.
0: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
2: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
9: Ada apa dengan mata kita semua?
0: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya, dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik, dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Teman Pro 2, informasi pertama, pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jakarta Pusat meluncurkan Green Movement sebagai aksi menghadapi krisis iklim. Organisasi mahasiswa ini menilai persoalan lingkungan tidak cukup direspon dengan kampanye atau seruan semata. Ketua PC PMII Jakarta Pusat Muammar Rizal Fauzi mengatakan perubahan iklim telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari banjir, polusi udara, cuaca ekstrim hingga kekurangan ruang terbuka hijau. Peluncuran gerakan tersebut ditandai dengan aksi penanaman pohon di kawasan Rusun Aspol Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Amar, langkah itu menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Ia juga menilai kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tapi juga memperbesar ketimpangan sosial, karena kelompok masyarakat rentan menjadi pihak yang paling terdampak oleh banjir, polusi maupun kekeringan. Informasi selanjutnya, Wamen Bukbangga atau BKKBN Isyana Bagus Oka menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus HKD 2026 bersama UNFPA. Ia juga menyebut generasi muda membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka merencanakan keluarga secara bertanggung jawab dan juga berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah memperkuat akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai fondasi generasi muda merencanakan masa depan berkeluarga. Langkah ini juga dijalankan melalui peta jalan pembangunan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai subjek utama pembangunan nasional berkelanjutan. Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Hasan Mohtasmi mengatakan keputusan generasi muda membangun keluarga dipengaruhi kondisi sosial ekonomi dan juga lingkungan. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Produe FM Mataram.
0: Produe FM. Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
0: Selamat pagi teman Produe.

sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu, selamat pagi. Pagi. Hari ini bakal ada glow. Hai. Aduh, udah pada bangun belum? Udah siap belum? Kayaknya belum sih. Kalau masih jam 6 mah belum siap ya. Karena gak ada yang begadang juga tadi malam. Soalnya Piala Dunia bakal adanya nanti malam teman Pro 2. Jadi gak ada yang begadang kayaknya ya. Aku lihat juga tempat-tempat nobar masih sepi juga. Karena memang gak ada pertandingan di subuh ini. Jadi gak ada alasan kamu kurang tidur ya. Walaupun aku juga kurang tidur nih, karena kebiasaan begadang. Begadang jangan begadang real. Begadang jangan begadang, karena nanti jadi ini teman Pro 2, jadi kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk karena ya karena kamu membiasakan diri. Jadi jangan.

deh, mendingan kalau misalnya masih mau sayang sama nyawa diri sendiri sih jangan ya. Oke, masih ada aku sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Mau absen juga boleh, mau ngeributin aku juga di pagi hari juga boleh. Caranya gampang banget, kamu save dulu dong nomor WhatsApp. Bukan nomor WhatsApp aku, tapi nomor WhatsApp Pro 2 ya. 0819-02-057000. Ih, by the way, kita belum bikin username. Kamu udah bikin username belum WhatsAppnya? Aku tuh gak tahu, di HP Pro 2 itu belum bisa bikin username. Kayaknya di HP tertentu masih belum bisa deh. Tapi di HP aku udah bisa. Terus aku juga lihat ada beberapa orang yang bahkan bisa bikin ini, yang username-nya 4 huruf doang. Gokil sih menurut aku. Kayak kok bisa ya kamu secepat itu, segercep itu. Kalau aku sih gak bisa yang dapat 4 itu. Teman Pro 2 aku dapetnya yang biasa aja. Sedih banget, tapi gak apa-apa lah ya, teman Pro 2 kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Oke, nanti bakal ada bahasan-bahasan seru, dan nanti bakal ada juga informasi cuaca buat kamu hanya dari aku ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, kita dengerin lagu-lagu biar kamu makin semangat dan gak ngantuk.

0: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
0: Nah, ya
2: Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

waktunya aku bakal memberikan nanti sih ya, abis ini bakal ada informasi cuaca buat kamu. Dan kita juga mesti tahu kira-kira bakal kayak gimana nih cuacanya, apakah bakal dingin atau bakal panas atau bakal kayak gimana. Tapi tadi tuh gak terlalu dingin sih teman Pro 2, gak yang sedingin biasanya, hari-hari biasanya. Apakah bakal panas hari ini? Aku juga belum tahu. Apakah bakal hujan hari ini? Aku juga belum tahu. Nanti bakal ada informasinya buat kamu kira-kira untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, Empenan apalagi nih ya, bakal kayak gimana. Tapi setelah satu lagu ini, lagu barunya Tulus ada Teh Hijau. Buat kamu yang pagi ini belum ngeteh atau mungkin ngopi, jangan lupa ngeteh dulu ya.

0: info cuaca hari ini. Waktunya informasi cuaca untuk kamu teman Pro 2. Oke, aku langsung aja ya. Di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 61% dan kecepatan angin 14,6 km per jam dari arah timur. Terus di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan sih bakal cerah ya, dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapannya 41% dan kecepatan angin 16,5 km per jam dari arah timur. Di jam 2 siang, cuaca diperkirakan bakal cerah juga dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapannya 47% dan kecepatan anginnya 23,8 km per jam dari arah tenggara nih. Dan di jam 5 sore ya waktu Indonesia Tengah, ini untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya diperkirakan bakal cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 63% dan kecepatan angin 23,5 km per jam dari arah timur. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan 70% dan kecepatan angin 18,3 km per jam dari arah timur. Terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 76% dan kecepatan anginnya 14,2 km per jam dari arah timur. Wow, gimana nih teman Pro 2? Kayaknya bakal dingin ya. Enggak terlalu dingin sih, kalau siang nanti malah gerah. Dan untuk hari ini diperkirakan bakal cerah-cerah aja dan cuma berawan doang sih. Jadi harusnya aktivitas kamu aman-aman aja. Dan buat kamu yang mungkin masih punya kegiatan kayak mau kerja atau mungkin mau nugas atau mungkin mau produktif hari ini, mau melakukan hal-hal yang baik, jangan lupa untuk selalu produktif dan juga jaga kesehatan, karena lagi musim peralihan ya, jadi gampang banget sakit. Oke?
1: Informasi cuaca hari ini

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Benar, gak ada yang seperti aku juga yang mau nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, karena habis ini bakal ada informasi-informasi. Informasi apa ya? Karena nanti bakal ada apa ya, pertandingan sengit ya, perempat final. Bakal kok perempat final sih, babak 8 besar dulu ya. Bakal ada Prancis melawan Norwegia. Aduh, gimana nih, bakal ada Haaland dan juga Mbappe nanti, teman Pro 2. Kamu dukung siapa? Aku juga masih belum tahu nih, jagoin siapa kamu? Bakal tetap Haaland kah atau bakal Mbappe? Karena jujur banyak banget kontroversinya, jadi aku juga kipo sebenarnya kamu bakal dukung siapa. Jadi mungkin boleh kamu langsung absen tim jagoan kamu siapa sama aku ya di WhatsApp Pro 2 yang tadi aku udah sebutin nomornya. Mau lagi aku sebutin? 0819 02 057 ribu. Oke? Okay?

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Informasi pertama buat kamu yang jago banget begadang atau kayak doyan banget begadang, aku bakal kasih tahu ke kamu. Nah, habis begadang, berapa lama sih tubuh itu pulih? Pasti kamu bertanya-tanya kan ya. Kalau misalnya cuma sekali begadang tuh tubuh biasanya mulai membaik kalau misalnya kamu udah 1-3 hari tidurnya cukup. Tapi kalau begadangnya terus-terusan yang kayak berulang-ulang hari kamu gak tidur dengan cukup, tidurnya cuma 3-5 jam doang selama beberapa malam, tubuh kamu bakal menumpuk utang tidurnya yang gak gampang dipulihkan. Nah, begadang ini bisa menyebabkan banyak hal ya. Pertama ya pasti udah jelas ngantuk. Terus habis itu sulit fokus. Terus habis itu gampang lapar, jadi emosional, dan bisa meningkatkan resiko saat berkendara. Berbahaya banget. Dan kamu juga bisa memulihkan dengan kembali ke jam tidur normal ya. Kalau tidur siang tuh cukup 15-30 menit aja kalau misalnya perlu. Dan jangan lupa membatasi kafein, itu penting banget. Hey, jangan kebanyakan kafein. Walaupun rasa ngantuk itu berkurang ya kalau misalnya kamu lagi mencoba memulihkan jam tidur kamu, tapi fokus, memori, kecepatan reaksi, dan kemampuan mengambil keputusan itu masih bisa menurun ya, terutama kalau kamu misalnya kurang tidur berulang-ulang kali. Aduh, aku banget nih, aku jadi takut deh. Nah, tidur lebih lama termasuk waktu weekend ya, atau mungkin waktu libur, itu bisa membantu mengurangi rasa ngantuk, tapi gak sepenuhnya memulihkan dampak kurang tidur. Dan juga pastinya bakal berpengaruh sama fungsi otak dan juga metabolisme kamu. Jadi tubuh itu lebih menyukai jadwal tidur yang konsisten. Makanya kalau kamu misalnya belum konsisten, jadwal tidurnya dibikin konsisten. Dan kalau misalnya kamu bener-bener pengen banget untuk nonton Piala Dunia, ya pilih aja pertandingan yang bener-bener kamu pengen tonton ya. Karena memang sekarang kan lagi di musim-musimnya Pildun, jadi kayak semuanya pengen ditonton. Tapi dipilih aja teman Pro 2. Kalau misalnya nanti kamu begadang terus, nanti ngantuk, terus juga sulit fokus, jadinya kamu kelelahan yang harus kamu tetap gaspol danga, enggak sih, gaspol danga. Maksudnya ya tetap kamu paksa juga buat beraktivitas walaupun lagi capek ya, walaupun udah tidur cukup. Jangan lupa untuk pastiin punya jam tidur yang konsisten. Kalau misalnya masih benar-benar capek banget ya, kayak kok aku gak semangat, langsung segera periksa ke dokter. Apalagi kalau misalnya kamu punya penyakit tertentu, karena berbahaya banget. Wah, ini juga adalah salah satu teguran untuk aku yang cukup keras. Kayaknya aku bakal mulai untuk sayang-sayang diri aku sih ya, dengan cara aku harus tidur yang cukup.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Yeay, teman Pro 2 masih sepadah nih. Selamat pagi teman Pro 2 sama Glow sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Udah jam 7 aja. Dan informasi-informasi akan menemani telinga kamu sampai nanti di jam 8. Enggak dong ya, sampai jam 10 lah ya. Banyak banget informasi yang bakal kamu tahu. Ini, aku juga mau kasih tahu ke kamu ada sebuah survei yang menurut aku sih wow, sangat wow banget nih. Ada survei yang bilang kalau 47% orang Indonesia itu makan bukan karena lapar, tapi karena untuk stres ya, untuk ngeredam stres. Ups, siapa nih yang kayak gini? Tapi iya sih ya, mungkin di beberapa case atau beberapa orang, ya makan itu bukan cuma sekedar pengen ngenyangin doang, tapi pengen ngehilangin rasa stres ya. Contohnya makan es krim mungkin ya. Dan ini survei

dari Mindful Eating Study oleh Health Collaborative Center atau HCC. Ini udah ada 1158 responden di 20 provinsi Indonesia yang menemukan kalau 47% orang itu ya punya perilaku emotional eating. Jadi kalau misalnya udah emosi kayak misalnya stres, sedih, lelah, capek, cemas, itu tuh mereka makan bukan buat ngenyangin tapi buat ngeredam perasaan-perasaan itu. Dan kebiasaan ini kalau misalnya kamu tetap pakai, itu bisa meningkatkan resiko pola makan yang berlebihan dan juga bisa berdampak sama kesehatan kamu. Benar banget ya, kalau misalnya apapun yang berkelebihan, kelebihan itu gak ada yang bagus ya, pokoknya secukupnya aja. Nah, kamu tipenya yang kayak gimana? Kalau aku ya, aku gak tahu kenapa kalau stres malah gak niat makan, kayak gak pengen makan. Aku pengennya kayak menyelesaikan itu sesegera mungkin. Dan itu pasti beda-beda sih masing-masing orang. Cuma it's okay banget, karena gak apa-apa kalau berbeda. Tapi ingat ya, jangan sampai kelebihan teman pro 2. Pokoknya apapun itu secukupnya.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Siapa di sini yang suka banget sama matcha? Dan banyak banget orang yang bilang kayak matcha tuh rasa rumput. Emang kamu pernah makan rumput? Aku sih ngerasa ini bener-bener yang rasa daun banget, mentah gitu loh. Dan aku emang suka daun sih. Aku suka lalapan, jadi kayak enggak apa-apa juga minum matcha. Cuma aku emang badannya tuh enggak cocok sama kafein. Kayak kalau misalnya kafeinnya kebanyakan itu bakal mules. Aku enggak tahu, atau mungkin ada yang punya kasusnya sama kayak aku. Jadi minum teh, minum kopi itu tuh enggak bisa, karena memang apa? Ya karena emang lambungnya ini lambung-lambung jamu, ngerti gak sih? Gak bisa, yang kafein tuh gak bisa. Jadi kayak, kok kamu kerja begadang bla bla bla bla bla tapi gak ngopi? Hey, aku gak bisa ngopi, aku gak bisa kafein. Dan aku yakin banyak banget yang kondisinya seperti aku. Dan ada juga studi buat kamu yang suka banget minum matcha ya. Karena ini ada yang bilang cewek yang minum matcha itu lebih sabar dan juga tenang daripada yang ngopi. Emang iya? Oh, aku baru tahu sih. Dan matcha ini punya kombinasi L-tinin ya, L-tinin plus kafein yang bikin otaknya tuh jadi lebih tenang. Tapi fokus efeknya itu stabil dan gak bikin deg-degan kayak kopi. Bedanya itu sih. Dan ini ada riset dari Jepang juga yang membuktikan kalau matcha itu bisa bantu nurunin stres dan jaga fokus setelah tekanan ringan. Hah? Emang iya. Dan kalau kopi itu walau bisa bikin semangat cepat ya, itu seringnya datang bareng efek deg-degan dan juga mood swingnya gak sih? Buat kamu yang ngopi, coba kasih tahu apakah benar. Dan ini emang ada penelitiannya teman Pro 2, bukan aku yang ngomong ya. Jadi karena memang ada kombinasi L-tinin di dalam matcha dan juga kafein, jadi makin tenang ya. Bukan karena minumannya kayak gimana-gimana, cuma memang lebih tenang aja. Soalnya kalau misalnya kopi kan emang ada part dimana kamu bakal deg-degan ya. Dan aku gak suka tuh jantung berdebar-debar, bukan karena jatuh cinta tapi karena ngopi. Nah ada juga beberapa orang yang aku tanya, kok bisa ngopi? Ternyata mereka maksa sih. Aku gak mau teman Pro 2 yang maksa-maksa kayak gitu. Karena aku ngerasa kayak badan aku tuh udah nolak, tapi aku siksa gitu loh biar aku terlihat keren kan ngopi. Kan gak harus ya, bukan kewajiban ngopi tuh. Jadi kalau misalnya kamu gak bisa juga, jangan dipaksain teman Pro 2, karena nanti itu bisa berdampak buruk buat kesehatan diri kamu. Daripada ngopi, mending minum susu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 104,2 FM.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Ada gak yang punya cita-cita jadi ayah? Kalau misalnya Yani punya cita-cita jadi ibu, mungkin di luar sana banyak banget yang juga pengen jadi ayah. Tapi kamu tahu gak sih, sebelum jadi ayah itu perlu banget menyiapkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah mental, ekonomi, dan juga olahraga. Kenapa olahraga? Mungkin selama ini banyak banget orang yang ngira persiapan punya anak itu harus bergantung sama kesehatan ibu. Padahal enggak loh ya. Gaya hidup itu malah harus diperhitungkan sebelum kita jadi orang tua. Nah, salah satunya adalah gaya hidup ayah sebelum pembuahan itu juga ternyata sangat berpengaruh loh sama genetik yang bakal kamu turunin ke anak kamu. Ada sebuah penelitian yang merangkum berbagai macam studi ya untuk hewan yang menemukan kalau misalnya kita rutin olahraga sebelum punya anak, itu bisa meningkatkan kualitas sperma, termasuk juga bisa memicu perubahan epigenetik, yaitu di mana ada mekanisme cara yang mengatur cara gen bekerja. Wah, ini penting banget sih teman pro 2, menurut aku jadi lebih sehat gak sih. Dan perubahan ini juga diduga ikut memengaruhi ya proses tumbuh kembang dan juga kesehatan anak di kemudian hari. Nah, hasilnya cukup menarik juga karena anak dari ayah yang rutin berolahraga sebelum pembuahan ini jadi cenderung punya metabolisme yang lebih baik. Jadi kadar gula darahnya juga lebih terkontrol, daya tahan fisiknya juga lebih tinggi, sampai perubahan perilakunya juga selalu positif. Nah, walaupun temuan ini juga masih perlu dikonfirmasi melalui penelitian pada manusia, tapi hasil awal ini juga bisa menunjukkan kalau kebiasaan aktif bergerak sebelum jadi ayah itu bukan cuma bermanfaat buat kesehatan diri kamu sendiri, tapi buat generasi yang pengen kamu lahirkan ke dunia ini. Benar banget sih. Dulu aku ingat banget bapakku itu suka banget olahraga, kayak main volley, terus juga main badminton. Dan dia aktif olahraga gitu loh. Bukan hanya olahraga sih, lebih tepatnya aktif bergerak. Makanya kenapa buat orang-orang yang nanya, kok kamu sehat-sehat aja, gak gampang sakit ya? Karena aku dilahirkan oleh genetik yang sangat kuat, bro. Jadi kayak lo mau bikin gue apa juga gue jabanin deh. Iya sih, aku ngerasa gitu. Dan mamaku juga adalah ibu yang aktif bergerak gitu, bukan yang benar-benar diem, pasif. Enggak sih teman pro 2, makanya buat kamu yang punya cita-cita jadi ayah, jangan lupa untuk selalu bergerak dari sekarang.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak ah.
0: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Sepertinya aku juga jadi alien buat kamu sih, yang memberikan kamu informasi-informasi yang kadang aku juga kayak, oh gini ya informasinya, informasi yang tidak biasa untuk kamu ya, yang luar biasa untuk kamu. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Aduh, tapi ini benar-benar lain.